0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Putra Dewa makin percaya diri.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus, mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tijus lemon.
5: Kalau aku mau tijus madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Aku lapar.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
2: Mau tijus lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas, enaknya minum tijus.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wingsfoot.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramel ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Songgulangi-pedia. Mitra Songgulangi, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: lemon tea
1: favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

Kado, C23. Cerita tentang orang yang banyak uang, yo, sangat mencolok hidup mewahnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.

harganya berkisar di atas 100 juta. Bawa sendiri atau pakai sopir, terserah dia. Dompet selalu ada di saku celana, bermacam kartu kredit terdapat di dalamnya. Tak perlu bawa uang banyak bila mau belanja. Bila ingin sesuatu, cukup gesek saja. Hello.

0: lagu. Muka lo jauh, lo borju.
1: Jangan belagu,
0: lagak lo tuh. So tau, ini itu, lihat dulu.
1: Kagak semua orang bisa begitu.
0: Lo borju,
1: jangan belagu,
0: lagak lo tuh. So tau, ini itu, lihat dulu. Kalau belagu, muka lo

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nekno Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siapa iki?
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
5: Alhamdulillah ya, Dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
6: Iya, Mas. Alhamdulillah, kabeh cewek.
5: Sedih lo maneh lahiran. Aku wis nyiapne jenenge lho, Dek.
6: Piye, Mas? Mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya, Mas Penake?
5: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
6: Lah terus sing lahir nomor 2?
5: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
6: Iya, apik, Mas. Terus anak ketelu?
5: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak, Dek.
6: Piye lo, Mas?
5: Ditaleni Rafia.
7: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
8: Radio Songgolangit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Bersama si Dio Mitra Song. Pukul 8 lebih 8 menit ya di pagi kali ini. Saat ini sudah prepare untuk berangkat menit kelas. Hari ini juga menyenang 6 September 2026 Mitra Song. Banyak masuknya lagi ya, pekan-pekan tapi bulan ya. Di antara Anda saat ini ada yang baru pulang juga. Ada juga yang saat ini sarapan, ngopi-ngopi. Dan hari ini juga Anda mungkin punya planning untuk waktu bersama klub sih ya, aktivitas dan hari semuanya. Amin ya Rabb. Saya juga menyelimuti dunia kita di Ibu Karo Putri, yakni meninggal sakit MRCCC Sekjen PDI Perjuangan dan bahwa Muhammad Guru Irianto meninggal dunia pada usia 73 tahun. Tinggal 4 keluarga besar PDIP kehilangan sosok guruan Fatmawati Soekarno Putri, yakni Guru Soekarno Putra meninggal ini ya pada pukul 4 subuh tadi. Selain itu Mitra Sungai informasi Abu Bakar yakni Siti Husnang ya atau Hati menjadi tersangka kasus pencucian uang saat pertas tipu telah menaruh dugaan korupsi gedung dan perisi kabupaten. Adi awalnya ditangani oleh Polres. Dia hanya proses langsung, namun dia menyebut kliennya tetap akan mengkritisi proses hukum ini. Adi juga menyinggung soal asal terhadap min pasal 48 tahun 2 dari perkara ini. Ia turut mengungkap peluang status tersangka kliennya akan diuji dalam pra-peradilan langkah hukum itu untuk menilai keabsahan penetapan tersebut. Tadi, informasi.

0: Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.

0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
1: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Menggulangi Pedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
5: Cari internet rumah yang cepat, stabil dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited, tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja, tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811 3881.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak baik.
1: Ujian ini apa loh esok ini?
2: Ketok ini besok wayah ujian biologi ya.
1: Oh alah, kira-kira apa bapak?
2: Kayak iya, esok ini wayah perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, yowis ayo sinau.
2: Yowis neno ayo.
1: Iki anu ya, ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang ki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya ini podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Oh. Yo
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang?
5: Itu sih, Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
4: Wah, Milk Juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik. Mau Milk Juice melon? Gratisnya Milk Juice mangga ya.
5: Siap. Emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice eksis rasanya. Dari Wingsford.
7: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
8: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah ayat 188.
9: Radio Sungguh Langit, pukul 9.

0: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan, daun tak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wingsfoot.

0: Putra Dewa makin percaya diri.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Songgulangi Pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu hingga Indonesia merdeka.

0: Radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Gil dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa stres dan sepeda ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak bae.
1: Ujiannya iya apa lo sesok ki?
2: Ketok iki sesok wayahe ujiannya biologi.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayake yo sesok ki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, ya wis ayo sinau.
2: Ya wis neno ayo.
1: Iki anu ya, enek pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang ki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, meh padha. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
1: Aku mau tea jus, Nek.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingfoot.
3: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
4: Radio Song Melangit, pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Selamat siang mitra Songgolangit semuanya, dimanapun Anda berada, dan senang sekali di kesempatan siang hari ini saya Talita Melia yang menemani ruang dengar mitra Songgolangit semuanya di program Geraha Warta Siang. Kalau tadi mitra Songgolangit ditemani oleh rekan Yogi ya, kali ini bergeser saya Talita yang melanjutkan estafet penyiaran dari rekan Yogi tadi. Dan masih sama mitra Songgolangit di Geraha Warta, kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya, dari Madiun, Ngawi, Magetan, Pacitan, dan lain sebagainya. Nah, kalaupun mitra Songgolangit ada informasi yang mau disampaikan, bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Hari ini mitra Songgolangit di hari Sabtu, di akhir pekan ya. Selamat berakhir pekan, selamat berlibur yang hari ini diberikan kesempatan untuk berlibur ya. Karena tidak semua orang yang hari Sabtu dan juga Minggu di akhir pekannya ini ada kesempatan untuk libur. Jadi untuk mitra Songgolangit yang hari ini libur, bisa dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Bisa untuk quality time bersama dengan keluarga, kemudian juga untuk mid time juga bisa ya. Namun sebelum itu, untuk mitra Songgolangit yang mau berkendara, Talita ingatkan untuk hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan sebelum bepergian, pastikan kendaraan dalam kondisi prima seperti halnya tekanan ban, kemudian juga remnya sudah berfungsi dengan baik apa belum. Selain itu juga bahan bakar ini yang paling penting. Oke mitra Songgolangit, di Geraha Warta Siang kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Dan sekali lagi, kalaupun mitra Songgolangit mau berbagi informasi ataupun juga mau request lagu, bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992.

0: Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Dan di kesempatan siang hari ini di program Graha Warta, kita masih ada satu informasi ya terkait dengan kasus TBC pada anak di Ponorogo. Jadi Mitra Songgolangit, Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo hingga akhir September 2026 menemukan 928 kasus tuberkulosis ataupun TBC. Dari jumlah tersebut, sebanyak 254 kasus merupakan TBC pada anak berusia di bawah 14 tahun. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Ponorogo, Anik Setiarini mengatakan bahwasannya kasus TBC pada anak rata-rata ditemukan bersamaan dengan kondisi stunting. Karena itu, anak yang berat badannya tidak mengalami kenaikan secara terus-menerus perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendeteksi kemungkinan TBC. Kemudian Mitra Songgolangit, Dinas Kesehatan Ponorogo terus menggencarkan upaya penemuan kasus TBC secara aktif. Langkah tersebut dilakukan agar kasus dapat segera diketahui dan penderita memperoleh pengobatan. Anik menyebut kasus TBC pada balita maupun anak dapat berkaitan dengan adanya penderita TBC di lingkungan keluarga. Selain itu, anak yang dibawa orang tua ke tempat ramai tanpa menggunakan masker ini pun juga berisiko terpapar, terutama jika berada di lingkungan dengan penderita TBC. Meskipun demikian, Mitra Songgolangit, Anik pun juga menegaskan bahwasanya seseorang yang mengalami batuk tidak serta-merta dapat disebut sebagai penderita TBC. Untuk memastikannya, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, diantaranya pemeriksaan sampel dahak di laboratorium serta pemeriksaan ronsen bagi orang yang diduga menderita TBC. Ia pun juga mengimbau masyarakat khususnya orang tua untuk mewaspadai gejala TBC pada anak dan segera memeriksakan anak ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila terdapat gejala atau kondisi yang mencurigakan.
0: Radio Songgolangit, Kebanggaan Ponorogo.
1: Jadi itu tadi ya Mitra Songgolangit, informasi dari Ponorogo terkait dengan kasus tuberkulosis pada anak. Ini pun ditemukan 204 kasus. Nah, berdasarkan dari informasi yang sudah kita himpun, jadi ini ya Mitra Songgolangit, memang TBC ini adalah penyakit infeksi menular pada paru-paru ataupun organ tubuh yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian untuk penyebarannya pun, ini pun bisa menyebar melalui udara dan dari percikan ludah pada saat penderita batuk, kemudian juga bersin atau berbicara. Nah, jadi ya, itu tadi ya Mitra Songgolangit. Kemudian faktor resikonya, ini pun juga mungkin tinggal di lingkungan padat, memiliki kekebalan tubuh yang lemah, kemudian juga kekurangan gizi atau bahkan asap rokok. Ini pun juga salah satu faktor yang menyebabkan dari tuberkulosis tadi. Nah, kemudian ini ya untuk para orang tua yang mempunyai buah hati di usia anak-anak, kalaupun buah hatinya ada gejala-gejala TBC, mungkin batuk, kemudian juga kondisi fisiknya demam, berkeringat di malam hari, kemudian berat badannya turun, serta mudah lelah, ini pun harus segera diobatkan ya, harus melakukan pencegahan juga dengan cara memberikan vaksin, kemudian juga ini ya, bisa ini langsung aja diperiksakan seperti itu. Semoga semuanya sehat-sehat ya, dan kasus TBC ini pun bisa berkurang ataupun bahkan tidak akan ada lagi kasus-kasus seperti itu. Oke Mitra Songgolangit, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Graha Warta.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emang bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau grosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Songgolangitpedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Dan di siang hari ini di menit 37 lepas dari pukul 10 masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM. Dan langit ada informasi yang mau disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas atau mau sekedar selas, bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0135592. Songgolangit. Ya, mitra Songgolangit, di siang hari ini kita bergeser ke informasi dari Mojokerto terkait dengan kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto pada Jumat 25 September 2026 sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Seorang pemuda asal Kabupaten Jombang meninggal dunia setelah sepeda motor yang ditumpanginya menabrak truk yang tengah terparkir di badan jalan. Korban meninggal dunia diketahui bernama Satria Bagas Ardian, 24 tahun, warga Desa Dukuh Dimoro, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang. Sementara rekannya Mustafa, 24 tahun, yang juga warga desa yang sama, mengalami luka pada bagian kepala dan sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Dian Husada, Kecamatan Soko. Kanit Gakum Satlantas Polres Mojokerto, Ibda Muhammad Jipsal, mengatakan bahwasanya kecelakaan bermula ketika Satria mengendarai sepeda motor Honda Tiger bernopol W5371NCO dari arah utara menuju selatan, yakni dari Mojokerto menuju Jombang. Pada saat itu, korban membonceng Mustafa. Sepeda motor yang dikendarai korban kemudian menghantam bagian belakang sisi kanan truk tersebut. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan identifikasi dan olah tempat kejadian perkara. Kedua korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Dian Husada, Kecamatan Soko, untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, nyawa Satria tidak tertolong setelah mengalami luka serius pada bagian kepala akibat benturan dalam kecelakaan tersebut.

0: udah aman atau belum, mengganggu perjalanan atau tidak, seperti itu ya. Dan semoga korban meninggal diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga korban yang masih melakukan perawatan semoga segera diberikan kesembuhan, dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan semoga juga kejadian serupa tidak terulang kembali. Tetap hati-hati di jalan untuk Mitra Song Langit semuanya, utamakan keselamatan daripada cepat sampai tujuan.
1: Songgolani.
0: Ya, Mitra Songgolani, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 12 nanti.

0: Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
0: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman, yang penting...

0: Songgolangit, si solusi.
1: Sore yang hari ini ya, masih lagi dan di kesempatan ini diterangkan Han Opera Refleksi Merah Putih. Nah, ingat opera kolosal Merah Putih Bertanya ini sebagai refleksi perobek bendera kembali digelar di depan pahit dulu di ini ya, Hoto. Event tersebut adalah opera mulai jual babar. Opera berlangsung 5 dan banyak negara tahun. Komunitas apa? Sebalik adalah simpati dan topping berani juga sulitkan kengapian pilih perungan terbarunya surat gila pihak itu lebih banyak problem bukan sejarah lebih ada kebersihan kontri masa kini. Ya, mitra song lagi di kesempatan siang hari ini ternyata juga sudah ada yang bergabung ya melalui pesan WhatsApp dari mitra songlanya semuanya. Nah, dan yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini mitra songlangit ada dari 5600 ya. Ini pun tadi request lagu dari Taylor Swift. Tapi mohon maaf sekali ya untuk di siang hari ini lagunya genre pop Indonesia di tahun 2010 sampai dengan tahun 2020-an ini bisa. Kalaupun mau request lagu manca, ini pun bisa nanti request jam 8 sampai dengan jam 10 malam. Oke, kita langsung lagi di Geraha Warta Siang. Kita masih akan terus menemani ruang dengar Anda hingga nanti tuntas pukul 12. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM. Tetap bersama kami di Geraha Warta.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sembelangit, pukul 11.

Ya, mitra semua, ini satu buah lagu yang baru saja mengudara ya. Ada dari Kahitna dengan lagunya Titik Nadir. Dan lagu tersebut request lagu dari 5600. Ini tidak menyebutkan nama ya. Jadi gimana panggilnya? Boleh banget untuk mitra sang lain yang baru saja bergabung, yang request lagu Titik Nadir tadi menyebutkan namanya ya. Dan untuk mitra sang langit yang mau request lagu lagi, kemudian juga untuk mitra sang langit yang mau berbagi informasi terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas atau apapun itu, boleh banget langsung aja kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811355599. Selain itu, mitra sang langit, untuk informasi-informasi yang sudah kita sampaikan sejak pagi tadi hingga saat ini hingga nanti malam, tentunya bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui laman fanspage Facebook kita di Radio Song Langit FM, bisa juga melalui akun Instagram kita di songlangit.png, bisa juga melalui akun TikTok kita di Radio Song Langit FM. Dan nanti insya Allah Talita juga akan melakukan siaran langsung ataupun live ya di akun TikTok Radio Song Langit FM. Jadi bisa di follow terlebih dahulu Mitra Song Langit, biar nanti kalau kita udah live, Mitra Song Langit tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan. Dan kira-kira hari ini ya Mitra Song Langit, di akhir pekan, aktivitas yang sedang Mitra Song Langit lakukan ini apa? Berkumpul bersama dengan keluarga ataupun juga ini ya, mid time, quality time bersama dengan orang-orang terkasih. Kemudian juga mungkin ada yang harus tetap bekerja ya. Sebentar lagi waktunya jam istirahat siang, jadi mungkin pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai bisa dikerjakan terlebih dahulu, diselesaikan terlebih dahulu, biar nanti saatnya istirahat siang tiba, Mitra Song Langit sudah santai. Oke, Mitra Song Langit, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di Geraha Warta Radio Song Langit FM. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM. Tetap bersama kami di Geraha Warta.

0: Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Tadi tahu ucapan selamat siang untuk Mitra Songgolangit semuanya yang di siang hari ini masih stay tune di 99,2 FM yang mendengarkan juga melalui radio streaming. Kemudian juga selamat siang untuk Mitra Songgolangit semuanya yang di kesempatan siang hari ini sudah bergabung di akun TikTok Radio Songgolangit FM. Apa kabar Mitra Songgolangit semuanya di kesempatan siang hari ini? Semoga Mitra Songgolangit semuanya diberikan kesehatan, kemudian juga dilancarkan segala aktivitasnya. Dan di menit 21 lepas dari pukul 11 di hari Sabtu ya Mitra Songgolangit, biasanya kalau hari Sabtu dan juga Minggu ini diantara dari kita ada yang libur dari aktivitasnya, dari pekerjaannya ya. Jadi untuk Mitra Songgolangit yang hari ini diberi kesempatan untuk libur, bisa dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Mungkin untuk berkumpul bersama dengan keluarga, mau quality time atau juga mau meet time. Nah, ini pun juga bisa banget ya Mitra Songgolangit. Kemudian di tengah hari ini udah hampir waktunya jam istirahat siang, jam makan siang. Nah, ini Mitra Songgolangit mungkin yang masih ada pekerjaan, kemudian juga yang masih ada kesibukan, ini pun bisa segera diselesaikan biar juga bisa segera cepat istirahat. Untuk Mitra Songgolangit yang ada di akun TikTok kita, boleh banget sambil tuliskan di kolom komentar kira-kira dari mana aja yang sudah bergabung ataupun mau berbagi informasi di siang hari ini. Ada informasi apa di daerah Anda, mungkin terkait dengan kondisi cuaca, kemudian juga kondisi arus lalu lintas, ataupun mengetahui infrastruktur jalan yang rusak, ini pun bisa disampaikan, boleh banget loh ya. Siapa tahu nanti didengarkan oleh pihak terkait dan akan ada tindak lanjut, semoga saja ya. Jadi informasi apapun itu boleh banget disampaikan, caranya langsung aja tuliskan di kolom komentar ataupun bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811 3555992. Selain itu juga untuk Mitra Songgolangit yang mau request lagu juga boleh banget untuk menemani istirahat siangnya, untuk menemani perjalanannya. Lagunya di siang hari ini genre pop Indonesia di tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Jadi langsung aja bisa dikirimkan melalui kolom komentar ataupun bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811 3555992. Songgolangit. Oke, kemudian kita coba sapa-sapa terlebih dahulu untuk Mitra Songgolangit yang sudah bergabung di akun TikTok kita. Siang hari ini ada Mas Aji dari Serang Banten hadir. Halo Mas Aji, selamat siang. Kira-kira cuaca di Banten siang hari ini gimana nih? Kalau di Ponorogo luar biasa panas ya, akhir-akhir ini Ponorogo panas banget. Jadi untuk Mitra Songgolangit yang mungkin punya kegiatan ataupun juga aktivitas di siang hari, ini pun juga harus menyesuaikan dengan kondisi cuacanya. Mungkin kalau tidak penting-penting banget bisa ditunda terlebih dahulu beraktivitasnya pagi ataupun sore sekalian. Karena kalau panas seperti saat ini bisa mempengaruhi mood kita ya. Biasanya kalau cewek seperti itu, kalau udah panas, gerah, udah wah gak karu-karuan moodnya. Nah, kemudian juga Mitra Songgolangit jangan lupa memakai sunscreen ataupun sunblock biar kulitnya tidak terpapar langsung oleh matahari. Nah, bisa juga pakai kacamata hitam ya, kalaupun berkendara ataupun juga beraktivitas di luar ruangan di tengah kondisi cuaca yang luar biasa panas seperti di Ponorogo saat ini. Oke, kemudian yang sudah bergabung Mitra Songgolangit ada, oke kita coba baca dulu ya. Ada Kak Sohifah dari Bandar Pacitan, ini juga sudah bergabung. Kemudian juga ada Ayah Jaja dari Ngawi. Ada juga Mas Dik dari Sawahan Nganjuk hadir. Kemudian, oh ini Ayah Jaja dari Kedunggalar Ngawi. Oke, ini boleh banget ya Mitra Songgolangit berbagi informasi kondisi cuaca di daerah Mitra Songgolangit masing-masing. Nanti bakal kita bacakan, dan siapa tahu informasi yang Mitra Songgolangit sampaikan ini nantinya sangat bermanfaat untuk Mitra Songgolangit yang lainnya juga. Kemudian ada Mas ini dari Mustika Plafon PNG S Degan Kak. Nah, ini cocok banget Mitra Songgolangit ya. Kalau di tengah kondisi cuaca yang luar biasa panas seperti saat ini, nikmat banget kalau minum es degan, kemudian minumnya di pinggir sawah dengan kondisi angin yang ini ya, yang apa namanya, angin yang sejuk, udara yang sejuk. Wah, luar biasa seger nih. Oke, kemudian juga ada Mas Arjuna Seno, ada juga Mas Aji mendung tapi puanas ngelekep, mau hujan gak jadi mbak. Ini dari mana Mas Aji ini tadi ya? Oke, oh dari Serang Banten ya. Semoga segera turun hujan, hujan yang membawa berkah tentunya ya. Kemudian juga ada Mas Joko Prasetyo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada dari tukang elektro dari Nawangan. Kemudian ada juga Mbak Linda dari Ponorogo Kulon juga sudah hadir. Ada juga username dari Babu Wasi. Siang, selamat siang kembali Mitra Song lagi semuanya. Kemudian ada juga Mas Agung, dalane jeruk sing idul wis disret yune PLT Bupati. Nah, bener banget. Akhir-akhir ini Ponorogo ini ya banyak yang udah diaspal jalannya, mulai dari jalan mana itu ya, Arif Rahman jalan Basuki Rahmat, kemudian juga jalan Gajah Mada, kemudian jalan Raya Siman Jetis itu ya, dari Jeruk Sing ke selatan itu juga udah diaspal, kemudian di Ngabar ini pun juga udah mulus jalannya, alhamdulillah. Dan semoga nantinya jalan-jalan yang ada di Ponorogo yang mungkin rusak, berlubang, bisa segera ditindaklanjuti. Namun walaupun jalannya udah mulus Mitra Songgolangit ya, harus tetap ekstra hati-hati pada saat berkendara. Biasanya kalau jalannya udah mulus, udah seret, itu naiknya kebut-kebutan, jadi harus ekstra hati-hati. Kemudian juga ada Mas Tio Didik Taiwan Panaska. Oke, ada Mas Aska juga dari Malang. Ada Mas Yono dari Pacitan, assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Pacitan. Ada juga Mas Joko, salam kenal saking Betikulon Bungkal Kak. Oke, terima kasih banyak untuk Mitra Song lagi semuanya yang sudah bergabung, yang sudah menuliskan di kolom komentar. Yang masih stay tune boleh banget sambil dibantu tap love-nya. Kemudian juga bisa banget di-share ke teman-temannya, ataupun juga tuliskan aja di kolom komentar Mitra Songgolangit mau berbagi informasi apa, atau mau request lagu pun juga boleh. Oke Mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 12 siang, kita jeda pariwara terlebih dahulu, dan satu buah lagu untuk Mitra Songgolangit semuanya untuk menemani segala aktivitas siangnya ada dari Acha Septriasa dengan lagunya Berdua Lebih Baik.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Real dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa stres dan sepeda ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Ya, Mitra Songlangit masih di 99,2 FM Radio Songlangit Panoraga. Kita bergeser ke informasi dari Magetan terkait dengan kebakaran lahan terjadi di lingkungan Singolangu, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan pada Jumat 25 September 2026 kemarin. Api membakar lahan milik warga dan rumpun bambu seluas sekitar 4 hektar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. BPBD Kabupaten Magetan menerima laporan sekitar pukul 14.33 menit waktu Indonesia Barat dan langsung mengerahkan petugas ke lokasi. Pemadaman dilakukan menggunakan peralatan manual, pembasahan, serta pembuatan sekat bakar bersama warga. Namun, hingga pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat, sejumlah titik api masih menyala karena berada di jurang yang curam dan sulit dijangkau. Petugas bersama TNI, Polri, Perhutani, pemerintah setempat, serta warga masih melakukan pemantauan untuk mencegah api meluas. BPBD Magetan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar, membuang puntung rokok sembarangan, maupun menyalakan api di area yang mudah terbakar.
1: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, lagi-lagi ya dengan

0: Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ba'ya singful senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit di menit 50 lepas dari pukul 11 masih ada satu informasi dari Ponorogo. Kali ini terkait dengan bursa calon wakil Bupati Ponorogo mulai ramai. PLT Bupati Ponorogo, Lisdiarita, mengungkapkan bahwasannya sedikitnya 8 orang telah menjalin komunikasi dengannya untuk menjajaki peluang mengisi kursi wakil bupati. Para figur tersebut berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari birokrat, pengusaha, hingga kepala desa. Lisdiarita menyebut komunikasi dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui pertemuan langsung maupun sambungan telepon. Namun, ia belum mengungkap identitas 8 figur tersebut, termasuk siapa saja yang dinilai memiliki kecocokan untuk mendampinginya. Menurut Lisdiarita, penentuan calon wakil bupati tetap harus mengikuti mekanisme yang berlaku dan melibatkan DPRD Ponorogo. Ia mempersilakan para figur yang berminat untuk berkomunikasi dengan anggota DPRD. Lisdiarita juga berharap calon pendampingnya memiliki kesamaan visi dalam pembangunan Ponorogo serta komitmen menjalankan tugas pemerintahan.
2: Songgolangit.
1: Ya, Mitra Songgolangit, itu tadi ya informasi dari Ponorogo terkait dengan bursa wakil bupati. Ini pun ada 8 orang jejaki peluang mendampingi wakil Bupati Ponorogo Lisdiarita. Jadi itu ya Mitra Songgolangit, semoga nantinya ini ya untuk wakil terpilih semoga juga dapat mengemban amanah yang ada untuk masyarakat Ponorogo tentunya. Baik Mitra Songgolangit, informasi yang baru saja Talita sampaikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Geraha Warta siang hari ini. Namjak dari Komando FM, karena selepas ini masih akan ada rekan Bia yang akan melanjutkan estafet penyiaran dari Talita di siang hari ini. Oke, sebelum kita akhiri di siang hari ini juga sudah ada yang bergabung Mitra Songgolangit, ada Mas Mursid dari Sumoroto ikut nyimak. Oke, terima kasih, selamat siang kembali untuk Mas Mursid yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp kita ya. Dan untuk Mitra Songgolangit yang lain juga boleh banget untuk berbagi informasi ataupun sekedar say hello di siang hari ini. Langsung aja tuliskan di kita di 0811-3555-992. Oke Mitra Songgolangit, terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune mendengarkan siaran kita. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Melia yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunin jenengan niku sampun ompong lho. Untuk palsu mawon nggih, kerso?
1: Ya wis rapopo. Lergane piro to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 yuto mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Wih, iki duite tak bayar pas 2 yuto ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Yo wis, aku mbayar duit palsu. Yang foto-foto palsu kok.
0: Iki tekor-tekor.
2: Eh, bentar deh. Ah, pasti 321 321. Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu
3: buang Pajero?
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sumberlangit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang mitra Songgolangit, selamat siang. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Dan senang sekali pada kesempatan kali ini biar dapat kembali menyapa Anda di program Griha Warta edisi siar Sabtu 26 September 2026. Tentunya dengan berbagai informasi yang menarik hingga nanti tuntas pukul 14. Dan tidak terasa mitra Songgol semuanya, hari ini kita sudah memasuki hari weekend lagi, hari Sabtu. Perasaan kemarin baru hari Senin ya, tiba-tiba sekarang tidak terasa sudah hari Sabtu lagi atau di hari weekend lagi. Dan bagaimana hari weekend Anda pada siang hari ini? Apakah di hari ini Anda memanfaatkan waktu weekend untuk berlibur bersama keluarga, kemudian juga jalan-jalan atau merencanakan pergi bersama orang-orang terkasih, orang-orang tersayang ya, ataupun juga bersama pasangan? Tapi kalau nggak punya pasangan gimana? Ya nggak apa-apa, diri sendiri juga tidak apa-apa ya. Bisa me time ya dengan diri sendiri, kemudian juga bisa belanja-belanja ataupun solo trip juga menjadi hal yang menarik dan sepertinya harus dicoba juga begitu. Dan semoga apapun yang Anda lakukan pada hari ini ya, entah yang sedang berlibur atau juga sedang bersantai di rumah ya, semoga hari Anda menyenangkan dan segala aktivitas yang Anda kerjakan pada hari ini juga dapat diberikan kelancaran. Dan bagi Anda yang di hari Sabtu ini masih bekerja seperti halnya Bia pada saat ini, tetap semangat walaupun bekerja di hari weekend ya. Dan karena di hari ini juga sudah memasuki waktu siang hari begitu ya, jangan lupa untuk makan terlebih dahulu, istirahat terlebih dahulu sejenak, kemudian juga lanjutkan kembali aktivitas Anda dan semoga pekerjaan Anda di hari weekend ini juga dapat berjalan dengan lancar. Kemudian bio ucapkan juga selamat siang ya bagi Anda yang sedang dalam perjalanan. Semoga perjalanan Anda menyenangkan dan jangan lupa untuk selalu berhati-hati, patuhi aturan rambu lalu lintas ya. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu jaga jarak aman. Kemudian juga jika dirasa mengantuk atau tidak enak badan ya, mohon maaf, bisa menepi terlebih dahulu, kemudian juga pulihkan kembali energi Anda dan lanjutkan kembali perjalanan Anda dengan aman dan juga nyaman. Dan seperti biasa, bagi Anda yang ingin berbagi informasi terkait informasi cuaca, arus lalu lintas, peristiwa, ataupun juga informasi-informasi yang mungkin sedang terjadi yang di sekitar Anda juga dapat bergabung di laman WhatsApp kami di 0811-3555-992. Atau juga yang mau request lagu atau kirim-kirim salam buat keluarga terdekat ya, ataupun juga buat pasangan juga boleh sekali ya, tentunya bergabung di laman WhatsApp di 0811-3555-992. Dan sembari menunggu Anda bergabung bersama kami, Bia akan memutarkan satu buah lagu dari Raisa yang berjudul Kali Kedua. Dan selamat mendengarkan.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Lul dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi gitu rahasia Mohan bisa sepres dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Baik, mitra selamat masih bersama Hawarta. Sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan kali ini di pukul 12:22 ada satu buah informasi dari Kabupaten Ponorogo. Distribusi air bersih ke wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Ponorogo menghadapi kendala. Salah satu truk tangki milik BPBD Ponorogo bahkan tak kuat menanjak saat hendak mengirim bantuan ke Desa Tumpuk, Kecamatan Sawo. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo, yakni Masun, yang mengatakan bahwa pihaknya mengerahkan 3 armada tangki untuk mendukung distribusi air bersih kepada warga. Namun, kondisi sebagian armada yang sudah cukup tua membuat kinerja kendaraan tidak lagi optimal. Menurutnya, kondisi itu tidak lepas dari usia armada yang sudah cukup tua. Bahkan, usia kendaraan itu hampir sama dengan usia BPBD Ponorogo yang dibentuk pada tahun 2011. Meski demikian, Masun memastikan distribusi air bersih tetap berjalan dan BPBD mendapat dukungan armada dari sejumlah mitra untuk menjangkau wilayah yang butuh bantuan air. Masun mengatakan kondisi geografis di sejumlah wilayah terdampak kekeringan menjadi tantangan tersendiri. Jalan yang menanjak membuat kendaraan tangki yang sudah tua kesulitan untuk mencapai lokasi distribusi. Di tengah zaman kekeringan yang meluas, BPBD Ponorogo juga mengusulkan penambahan sekaligus peremajaan armada. Dan saat ini BPBD memiliki 3 truk tangki, namun satu unit dinilai tidak lagi maksimal karena mengalami kebocoran dan faktor usia kendaraan. Dan kabar baiknya, pengadaan satu unit armada tangki baru telah dianggarkan dalam PAK. Armada tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPBD dalam mendistribusikan air bersih, terutama saat musim kemarau dan kekeringan meluas. Baik, mitra Songlahnya informasi terkait kekeringan ya, yang di mana tangki BPBD Ponorogo ini tak kuat menanjak ya. Dan di mana di musim kekeringan ini banyak daerah yang membutuhkan dropping air bersih. Dan tentu ini kondisi yang cukup memprihatinkan ya, karena di tengah kekeringan yang terus meluas di beberapa wilayah terdampak, distribusi air bersih ini justru terkendala dengan kondisi armada. Dan kita berharap agar pengadaan ini segera terrealisasi sehingga distribusi ke wilayah yang medannya sulit ya bisa lebih maksimal dan warga tidak sampai mengalami keterlambatan mendapatkan air bersih. Dan tentunya selain memang geografis yang sulit untuk dijangkau ataupun juga rumah yang terjal, peremajaan armada ini tentu perlu dilakukan dan semoga kita berharap agar pengadaan ini cepat realisasi ya mitra Songol semuanya. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi terkait informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun juga peristiwa yang mungkin sedang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung di laman WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songkulangi-pedia. Mitra Songkulangi, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited, tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja, tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

tidak mensyukuri sesuatu yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Semua komodi FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang mitra selalu masih bersama Bia di Graha Warta. Sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun, dan kali ini Bia akan memberikan satu buah informasi terkait perakiraan cuaca yang ada di Madiun Raya. Adapun informasi perakiraan cuaca dihimpun dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika Nganjuk. Adapun BMKG Nganjuk ini menyebut kondisi atmosfer di sejumlah wilayah Indonesia masih relatif kering. Kondisi ini dipengaruhi oleh El Nino kategori sangat kuat dan Iodi positif yang dapat mengurangi pembentukan awan hujan. Meski begitu, hujan lebat masih mungkin terjadi secara lokal akibat dinamika atmosfer dan kondisi wilayah masing-masing. Untuk wilayah Madiun Raya, cuaca 3 hari ke depan diperkirakan akan didominasi cerah hingga berawan. Pada pagi hari, di wilayah Madiun, Ngawi dan juga Ponorogo bersuhu sekitar 22 hingga 31 derajat Celcius, sementara lereng Gunung Lawu di Magetan lebih sejuk pada kisaran 19 hingga 24 derajat. Pacitan memiliki suhu sekitar 20 hingga 25 derajat dengan kelembapan cukup tinggi. Dan pada siang hari di wilayah Madiun, Ngawi dan juga Ponorogo diperkirakan akan mengalami cuaca cerah dan terik dengan suhu mencapai 34 hingga 36 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Magetan di kisaran 28 hingga 31 derajat Celcius, sedangkan di Pacitan bersuhu di 29 hingga 32 derajat. Adapun di malam hingga dini hari, suhu kembali turun, terutama di lereng Gunung Lawu yang bisa mencapai 17 hingga 20 derajat. Masyarakat diimbau untuk menjaga kecukupan cairan tubuh dan mengurangi paparan panas, khususnya saat beraktivitas di luar ruangan. Baik, mitra Songgolangit ya, informasi perakiraan cuaca, ya di mana ini bisa dibilang cuaca panas ya, dan juga diikuti dengan kondisi yang kering. Ini tentu perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko kekeringan dan juga kebakaran. Dan tentu masyarakat sebaiknya menghemat air dan juga menjaga imunitas tubuh di tengah cuaca yang kerap berubah-ubah dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Selain itu, BMKG juga mengingatkan bahwa meski kemarau mesti dominan, hujan lokal tetap akan mungkin terjadi. Baik, mitra Songgolangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
3: Dek, aku arep jujur. Aku jane seneng banget karo awakmu, Dek.
4: Iya, gak apa-apa, Mas.
3: Lah, sampean piye, Dek?
4: Aku ora, Mas.
3: Ngene wae wis, sesuk adi rabi yo.
4: Aku kan sik sekolah to, Mas.
3: Sama ini kok ya unik loh, Dek. Sesuk lo minggu prei. Ayo, lek usah.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh
6: Oh ya?
8: Terus-terus?
6: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
6: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
10: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat satu hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
6: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
10: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
11: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
12: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
13: Radio Sunggelangit, pukul 13.00.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Teman-teman Komando FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, mitra Solo masih bersama Bia di program Graha Warta. Dan kali ini di pukul 13:14 ada satu buah informasi dari Kabupaten Ponorogo. Bursa calon wakil bupati atau cawabup Ponorogo mulai ramai. Sedikitnya 8 orang telah menjalin komunikasi dengan PLT Bupati Ponorogo, yakni Rizdiarita, untuk menjajaki peluang mengisi kursi orang nomor 2 di Pemkab Ponorogo. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari birokrat, pengusaha, hingga kepala desa. PLT Bupati Ponorogo, yakni Rizdiarita, yang mengungkap bahwa jumlah figur yang menjajaki peluang dan peluang menduduki kursi wakil bupati terus bertambah. Hingga kini sedikitnya 8 orang telah berkomunikasi dengannya. Menurut dia, para figur yang menjajaki peluang menjadi wakil bupati memiliki latar belakang yang beragam dan sebagian merupakan tokoh lokal Ponorogo. Sementara itu, beberapa figur lainnya berasal dari luar daerah. Komunikasi yang dibangun juga dilakukan melalui berbagai cara. Ada yang datang langsung menemui Rizdiarita untuk menyampaikan maksudnya. Ada pula yang hanya menjalin komunikasi melalui sambungan telepon. Meski telah berkomunikasi dengan sejumlah figur, Rizdiarita menegaskan bahwa penentuan calon wakil bupati harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Dia mempersilakan para figur yang berminat mengisi kursi wakil bupati untuk membangun komunikasi dengan anggota DPRD Ponorogo. Kendati demikian, Rizdiarita belum bersedia mengungkap identitas 8 orang yang telah menjajaki peluang tersebut. Dia juga belum menyebut figur yang dinilai memiliki kecocokan untuk mendampinginya. Ia berharap agar calon pendampingnya memiliki kesamaan visi dalam menjalankan pembangunan Kabupaten Ponorogo. Salah satu perhatian yang disampaikannya adalah penguatan infrastruktur daerah sebelum memberikan fokus lebih besar pada sektor pendidikan. Selain kesamaan visi, dia mengingatkan pentingnya komitmen seorang pemimpin dalam menjalankan tugas pemerintahan. Baik, mitra Songgolangit, informasi dari Ponorogo, yakni sejumlah nama yang menjajaki peluang menjadi wakil bupati Ponorogo perlu dilihat tentunya ya, bagian dari proses politik dan pemerintahan yang sedang berjalan yang ada di Ponorogo. Dan kita berharap siapapun nanti yang akan terpilih, yang akan mendampingi Rizdiarita ya, kita berharap agar dapat bekerja dengan baik, dapat bekerja sama dengan kepala daerah, menjaga kesinambungan pemerintahan dan fokus pada persoalan yang masih dihadapi Ponorogo. Dan apalagi saat ini Pemkab juga telah menjalankan berbagai agenda pemerintahan dan juga pembahasan anggaran daerah. Dan kita tentunya berharap agar mendapatkan calon wakil bupati yang baik juga dan nantinya dapat bekerja secara sinergi dengan Bupati Ponorogo dan tentunya Ponorogo dapat dipimpin oleh pemerintahan yang baik dan tentunya fokus pada persoalan yang masih dihadapi oleh Kabupaten Ponorogo. Baik, mitra Songlight, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Aduh, besok harus dikumpulin, tapi bukunya belum dicetak.
3: Loh, kok baru panik sekarang?
2: Ya gimana, cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
3: Susah? Kamu belum tahu, Eksis Digital Ponorogo.
2: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
3: Bisa banget, mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
2: Kalau mau cetak berwarna?
3: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
2: Terus, kalau mau dijilid?
3: Ada soft cover, hardcover, dan spiral.
2: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
3: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
2: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
3: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
4: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan, daun tak akan gugur tanpa sepengetahuan. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Hai, aku Nashwa Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para coba juga bisa. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Semua FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta. Kali ini di pukul 13:41, jumlah informasi juga sudah berhasil kami himpun. Kali ini ada satu buah informasi dari Madiun, yakni Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Mojokerto memindahkan 31 narapidana atau napi ke dua lapas di Madiun pada Jumat 25 September 2026. Pemindahan tersebut sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan overcapacity dan juga overcrowding atau kelebihan kapasitas. Pasalnya, sebelum pemindahan tersebut, lapas kelas 2B Mojokerto sudah menampung sebanyak 965 narapidana. Dalam pemindahan 31 narapidana tersebut,

0: pengumuman UPT tujuan, kelengkapan administrasi, pemutakhiran data pada sistem database pemasyarakatan atau SDP, pengawalan sesuai prosedur tetap serta pemberitahuan kepada keluarga dan hakim pengawas dan pengamat atau wasmat. Bagi mitra Songolai di pemindahan 31 narapidana dari Lapas Mojokerto ke Lapas Madiun, ini merupakan bagian dari upaya menata kepadatan penghuni agar kondisi di dalam lapas lebih terkendali. Dan kita berharap walaupun sudah berpindah daerah, dan semoga program pemindahan ini juga tetap berjalan dengan baik. Dan tentu penataan juga harus memperhatikan keamanan, kemudian juga keselamatan warga binaan, hak-hak warga binaan, serta akses keluarga agar proses pembinaan dan juga reintegrasi tetap bisa berlangsung. Baik, mitra Song Langit, karena masih ada informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun tak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Atau lapar.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
3: Iya, sejutnya tijus, bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfoot.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta. Dan kali ini ada satu buah informasi dari Kabupaten Madiun terkait rencana aktivitas tambang galian C di Desa Suluk, Kecamatan Delopo, Kabupaten Madiun, mendapat penolakan dari sebagian warga Desa Blimbing. Pemerintah Kecamatan Delopo mulai menelusuri persoalan tersebut, termasuk mencari tahu pihak yang akan mengelola tambang, serta memastikan status perizinannya. Dan hingga berita ini diturunkan, belum ada aktivitas penambangan di lokasi. Camat Delopo, yakni Yuda Dwi Andrianto, ia juga mengatakan bahwa pihak kecamatan telah berkoordinasi dengan pemerintah Desa Blimbing dan juga Desa Suluk setelah warga memasang banner penolakan pada 20 September. Penolakan tersebut muncul karena adanya kekhawatiran warga terkait rencana aktivitas tambang yang disebut akan menggunakan akses jalan melalui Desa Blimbing. Menurut informasi yang beredar, pemerintah kecamatan menyebut lokasi tersebut sebelumnya pernah digunakan untuk kegiatan pertambangan, tetapi izin lamanya telah berakhir dan kabarnya akan diperpanjang. Meski demikian, status perizinan tambang tersebut hingga kini belum diketahui secara pasti. Kecamatan Delopo telah berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Mengingat perizinan pertambangan galian C berada di kewenangan pemerintah provinsi, dan identitas pemilik atau pihak yang akan menjalankan rencana pertambangan juga masih belum diketahui. Pemerintah kecamatan bersama pemerintah Desa Blimbing dan juga Suluk terus melakukan komunikasi untuk memantau perkembangan di lapangan sekaligus mencegah munculnya konflik. Sebelumnya, warga sempat berencana melakukan aksi demonstrasi, tetapi setelah mendapat pendekatan dari pihak kecamatan dan juga Polsek Delopo, aspirasi akhirnya disampaikan melalui pemasangan banner penolakan di sejumlah titik. Baik, mitra semangat, persoalan mengenai tambang ya, ini tentu harus memastikan dulu status perizinannya sebelum aktivitas tambang benar-benar berjalan. Dan dari pemerintah juga perlu memberikan informasi yang jelas kepada warga, termasuk siapa dari pengelolanya, kemudian bagaimana izin pertambangannya yang utama, serta dampak yang mungkin akan ditimbulkan, mungkin dari debu ataupun juga jalan. Dan dengan begitu, keresahan masyarakat tidak berkembang menjadi konflik karena informasi yang belum jelas. Baik, mitra Songlight, karena perjumpaan kita sudah di penghujung waktu ya, dia akan pamit undur diri. Jadi terima kasih bagi Mitra Songgol yang sudah bergabung, mungkin yang mendengarkan melalui radio analog di 99,2 FM ataupun juga melalui radio online di online radio box. Dan informasi dari Madiun tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Graha Warta edisi siar Sabtu 26 September 2026. Dan selepas ini Bia akan masih menemani ruang dengar Anda di program Suara Jawa hingga nanti tuntas pukul 16. Dan akhirnya saya Bia pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
3: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
4: Oh, dereng saged, sedaya semawon, Mbah.
3: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku yo, ya.
4: Mboten saged, Mbah. Nek sedoso nggih kula purun.
3: Gempong, tak bayar 10.000.
4: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
3: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak duduhi omahku ngendi. Golek ana dhewe.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
1: Radio Songgolangit, pukul 14.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Pusongo, Boko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

Mintalah perlindungan kepada Allah dari cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian dari musuh. Hadis riwayat Muslim.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ini wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Aja nganti keluhan pipi, angel pipi ku aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0813-0005-6000.
0: Yowes, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga, aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luweh cepet diperiksa, luweh cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Sama-sama Bapak Kali FM Radio Songgelangit Informasi dan Solusi Kebanggaanipun Ponorogo. Injih mitra ngasih Songgelangit tasih wonten kiaran Suara Jawa. Ini wonten setunggal pawarta saking Kabupaten Nganjuk. Komisi Pemberantasan Korupsi utawi KPK menerakan bilih pihakipun nindakaken penggeledahan ing griyanipun Lampri. Inggih menika tersangka kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan utawi HGB ing Desa Kecubung, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Lampri menika Dirjen Pengendalian lan Penertiban Tanah lan Ruang Kementerian Agraria lan Tata Ruang utawi Badan Pertanahan Nasional. Piyambakipun dados salah satunggaling saking wolung tiang ingkang kepanggih nalika operasi tangkap tangan utawi OTT KPK ing wilayah Jabodetabek tanggal 14 September 2016. Kasus menika gegayutan ing kaliyan dugaan tindak pidana korupsi awujud suap lan panampi sanesipun wonten ing proses pengurusan HGB. Juru bicara KPK inggih menika Budi Prasetyo ngandharaken bilih penggeledahan ing Nganjuk menika minangka perangan saking proses penyidikan ing lingkungan Kementerian ATR BPN. Sadèrèngipun ing dinten Rebo, 3 September 2016, penyidik KPK ugi sampun nindakaken penggeledahan wonten ing kantor BPN Kota Mojokerto. Saking penggeledahan menika, penyidik nyita sawetawis dokumen lan barang bukti elektronik ingkang dipunperkirakaken kegayutan kalian perkara. Sanesipun dokumen lan barang bukti elektronik, penyidik ugi ngamanaken sawetawis amplop ingkang ngemot arta lan dipunduga dipuntampi saking para pemohon layanan pertanahan ing lingkungan BPN Kota Mojokerto. Miturut Budi, arta menika tasih wonten ing salebeting amplop lan nominalipun tasih wonten ing proses perhitungan dening penyidik. Ing dinten ingkang sami, KPK ugi nindakaken penggeledahan ing kantor wilayah BPN Jawa Timur ing Surabaya. Lampri sadèrèngipun nate njabat minangka kepala Kanwil BPN Jawa Timur, sadèrèngipun dados Dirjen di PPTR. KPK ingin ngandharaken badhe nyariosaken perkembangan proses hukum kanthi transparan. Injih, miturut kasus Songgolangit, proses hukum ingkang dipuntindakaken KPK menika kedah dipunparingi kesempatan lumampah kanthi profesional lan transparan. Lan mugi proses penyidikan saged maringi terang tumrap perkara menika lan jagi kapitadosan masyarakat dhateng pelayanan pertanahan saha lembaga negara.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

Agung Al Jamal Pasebaningsun. Lahir batin wis gambuh ing juwaning sun. Warok waskita amulat jagat gumulung. Pono awas andulu jagat gumelar. Gusti wis sampurna diwulan raga. Kukuh jatine manungsa.

0: Mitrasonggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Nek, sekilo begicot musik grup saya tenat.
2: Pi, enek sarate.
1: Apa sarate?
2: Nek mau ngirim karut mah.
3: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
4: Loh, kok baru panik sekarang?
3: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
4: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
3: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
4: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
3: Kalau mau cetak berwarna?
4: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau grosir, tinggal pilih.
3: Terus, kalau mau dijilid?
4: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
3: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
4: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
3: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
4: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
5: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
6: Eh Nay, kau punya rekomendasi tempat pemeriksaan mata yang lengkap, berkualitas, dan ramah di kantong gak?
7: Mata kamu emang kenapa?
6: Ini loh, aku tuh sekarang kalau lihat komputer dan baca buku jarak dekat kayak burem gitu rasanya. Bikin kepala pusing dan gak nyaman banget.
7: Oh gitu, jangan khawatir Sil. Nih, aku punya langganan optik untuk pemeriksaan mata yang alatnya lengkap, berkualitas, dan harganya ramah di kantong.
6: Di mana, Nay?
7: Ini dia, Optik Omega Jaya aja.
6: Optik Omega Jaya melayani pemeriksaan mata gratis dengan komputer teknologi terbaru, penjualan kacamata dan soft lens, serta melayani peserta JKN KIS BPJS Kesehatan. Selain itu, frame dan soft lens terbaru dengan kualitas terjamin, lensa dari berbagai brand ternama seperti Essilor. Tidak hanya itu, bagi pelanggan akan ada diskon 10 hingga 50%. Optik Omega Jaya berada di Jalan Gajah Mada, nomor 24 Ponorogo dan Jalan Sultan Agung nomor 7 depan Hotel SAA Ponorogo. Nomor telepon 0352-462-361. Serta bisa menghubungi nomor WA 0811-3595-289. Dan juga Anda bisa menghubungi WA admin di 0851-4743-5529. Segera datang di Optik Omega Jaya. Kepuasan Anda adalah kewajiban kami dan siap untuk melayani.

0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgolangit pukul 15.00.

0: masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Saben pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
3: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
3: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
3: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
4: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0813-005-6000.
2: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
3: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
4: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Rogo, ikan gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik Os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa Langit FM.

aja ya. Sedih. Sabar ya.

0: masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo-songo Moko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Saben pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
3: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa

0: mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh alah, pantes wae kok saya lara. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwe jelas iso WA neng nomor WA Care 0803-005-6000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Songo Songo Boko Kali FM, Radio Sunggulangit, informasi dan solusi kebangganipun Ponorogo. Injih, mitra Songo Langit tasih wonten giaran Suara Jawa. Lan ing kawidangan dinten menika wonten setunggal pawartos saking Kabupaten Pacitan. Wontenipun sarang tawon ing nginggil mijo pawon dadosaken Farida Wahyusari, warga Dusun Bulu, Desa Nanggungan, Pacitan, was-was. Amargi kuatir saged bebayani para penghuni griya, Farida lajeng nyuwun pitulungan dhateng petugas pemadam kebakaran utawi damkar kagem evakuasi sarang tawon menika. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Pacitan inggih menika Sugito ngandharaken bilih laporan babagan sarang tawon menika dipuntapi petugas ing dinten Rebo 13 September 2016. Sasampunipun pikantuk laporan, tim rescue damkar langsung nyiapaken personel lan piranti ingkang dipunbetahaken kagem proses evakuasi. Petugas lajeng tumuju griyanipun Farida ing RT Setunggal RW 3 Dusun Bulu Desa Nanggungan. Sasampunipun dumugi lokasi, petugas langsung nindakaken penanganan tumrap sarang tawon ingkang mapan ing nginggil meja pawon. Proses evakuasi dipunindakaken kanthi migunakaken piranti ingkang sampun disiapaken kagem nyegah risiko sengatan tawon tumrap petugas utawi penghuni griya. Proses penanganan lumampah ngantos sekitar pukul 12.00. Petugas pungkasane saged ngamanaken sarang tawon kanthi lancar, aman lan terkendali tanpa ndadosaken korban utawi kedadosan sanesipun. Sugito ugi ngelingaken masyarakat supados boten nyobi nangani sarang tawon piyambak, mliginipun menawi sarang menika wonten ing jero griya utawi caket kalian papan aktivitas warga. Amargi menika warga ingkang manggihaken sarang tawon ing lingkungan griya dipun ajab ingkang laporaken dhateng petugas supados saged dipuntangani kanthi aman. Injih, mitra kang sesang langit mugi masyarakat tansah waspada lan boten ragu nyuwun pitulungan dhateng petugas menawi manggihaken sarang tawon utawi kewan sanes ingkang saged bebayani. Injih, mitra kang sesang langit informasi saking Pacitan menika sekaligus mengkasi kebersamaan kita ing program Suara Jawa edisi Sabtu 16 September 2016. Lan mugi-mugi sedaya informasi ingkang kula aturaken saged migunani kagem panjenengan sedaya. Lan akhiripun kula biya pamit undur diri. Lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
3: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: dipancarkan dari Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit FM.
1: 99,2 Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat malam, selamat sore Mitra Songgolangit. Berjumpa kembali bersama saya Heru dalam program Pawitan Dirogo untuk edisi Sabtu 26 September 2026. Bersama saya Heru akan berbagi informasi beberapa dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun dan juga Ponorogo yang akan hadir menemani Anda sampai nanti lulusnya jam 5 sore. Bursa Wakil Bupati Ponorogo, 8 orang jajaki peluang dampingi Lisdiarita. Tambang galian C di Suluk ditolak warga, Camat Dolopo telusuri pemilik dan juga izin. Kasus ISPA di Ngawi naik hingga 30%, Dinkes ingatkan resiko pneumonia. Simak informasi selengkapnya hanya di 99,2 Radio Songgolangit FM sesaat lagi.

0: mata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Iki lolor rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Real dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Sembilan kembali dua radio Songgulangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat sore mitra Songgulangit, Anda masih mendengarkan dalam program Pawitan di Rogo. Dan kita ke informasi yang pertama. Bursa Wakil Bupati Ponorogo, 8 orang jajaki peluang untuk mendampingi Lisdiarita. Bursa calon wakil bupati atau cawabup Ponorogo mulai ramai, sedikitnya 8 orang telah menjalin komunikasi dengan PLT Bupati Ponorogo, Lisdiarita, untuk menjajaki peluang mengisi kursi orang nomor 2 di Pemkab Ponorogo. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai birokrat, pengusaha, hingga kepala desa atau kades. PLT Bupati Ponorogo, Lisdiarita, mengungkapkan jumlah figur yang menjajaki peluang menduduki kursi wakil bupati terus bertambah. Hingga kini, sedikitnya 8 orang telah berkomunikasi dengannya. Menurut dia, para figur yang menjajaki peluang menjadi wakil bupati Ponorogo ini memiliki latar belakang beragam, di antaranya birokrat yang pernah bertugas di inspektorat, pengusaha, hingga kepala desa. Sebagian merupakan tokoh lokal Ponorogo, sementara itu beberapa figur lainnya berasal dari luar daerah. Komunikasi yang dibangun juga dilakukan melalui berbagai cara. Ada yang datang langsung menemui Lisdiarita untuk menyampaikan maksudnya. Ada pula yang hanya menjalin komunikasi melalui sambungan telepon. Meski telah berkomunikasi dengan sejumlah figur, Lisdiarita menegaskan bahwa penentuan calon wakil bupati harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Dia mempersilahkan para figur yang berminat mengisi kursi wakil bupati untuk membangun komunikasi dengan anggota DPRD Ponorogo. Kendati demikian, Lisdiarita juga belum bersedia mengungkap identitas 8 orang yang telah menjajaki peluang tersebut. Dia juga belum menyebut figur yang dinilai memiliki kecocokan untuk mendampinginya. Lisdiarita berharap calon pendampingannya memiliki kesamaan visi dan juga dalam menjalankan pembangunan Kabupaten Ponorogo. Salah satu perhatian yang disampaikan adalah penguatan infrastruktur daerah sebelum memberikan fokus lebih besar pada sektor pendidikan.

0: masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, mitra Songgit, kita ada masih mendengarkan dalam program Pawitan di Rogo. Kita ke informasi selanjutnya. Tambang galian C disuluk ditolak warga, camat Jalopo telusuri pemilik dan juga izin. Penolakan warga desa Blimbing terhadap rencana tambang galian C di desa Suluk, kecamatan Jalopo, Kabupaten Madiun mendapat perhatian pemerintah kecamatan. Camat Jalopo Yuda Dwi Adrianto mulai menelusuri identitas pihak yang berencana mengoperasikan tambang sekaligus memastikan status perizinannya. Hingga kini aktivitas penambangan di lokasi tersebut belum berjalan. Yuda mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah desa menyusul pemasangan banner penolakan tambang oleh warga Blimbing pada 20 September lalu. Menurut dia, penolakan tersebut merupakan bentuk keresahan masyarakat terhadap rencana aktivitas pertambangan yang disebut bakal menggunakan akses jalan melalui desa Blimbing. Kendati demikian, pemerintah kecamatan belum memperoleh kepastian mengenai status perizinan tambang tersebut. Informasi mengenai izin tambang yang disebut telah habis masa berlakunya dan rencana perpanjangan masih perlu dikonfirmasi kepada instansi berwenang. Yuda menjelaskan pihak kecamatan telah berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Pasalnya, kewenangan perizinan pertambangan galian C berada di tingkat pemerintah provinsi. Selain status perizinan, identitas pihak yang disebut-sebut bakal mengoperasikan tambang juga masih menjadi tanda tanya. Yuda mengaku belum mendapatkan informasi pasti mengenai pemilik maupun pihak yang berencana menjalankan aktivitas pertambangan di desa Solok. Dia juga memastikan bahwa berdasarkan informasi yang diterima, pemerintah kecamatan belum terdapat aktivitas penambangan di lokasi tersebut. Di sisi lain, pemerintah kecamatan terus menjalin komunikasi dengan pemerintah desa Blimbing dan juga desa Solok untuk membantu memantau perkembangan situasi di lapangan. Koordinasi tersebut dilakukan guna mengantisipasi potensi konflik sekaligus memastikan aspirasi masyarakat dapat disampaikan tanpa mengganggu ketertiban umum.

pertama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: informasi dan solusi Songgolangi.
1: Masih di program Geraha Warta dan kita ke informasi yang terakhir. Kasus ISPA di Ngawi naik hingga 30%, Dinkes ingatkan risiko untuk pneumonia. Musim kemarau turut dibarengi peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kabupaten Ngawi. Dinas Kesehatan Ngawi mencatat kunjungan pasien ISPA di sejumlah fasilitas kesehatan meningkat sekitar 20-30%. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan pernapasan, terutama risiko komplikasi yang dapat berkembang menjadi pneumonia. Kepala Dinkes Ngawi Heri Nur Farudin mengatakan peningkatan kunjungan pasien ISPA terjadi seiring kondisi cuaca selama musim kemarau. Menurut dia, perubahan cuaca dan paparan debu yang berterbangan menjadi faktor yang turut mempengaruhi meningkatnya keluhan gangguan pernapasan di masyarakat. Heri menjelaskan, sebagian besar kasus ISPA disebabkan oleh infeksi virus. Masa inkubasi sejumlah virus penyebab infeksi pernapasan relatif singkat, yakni sekitar 2-3 hari. Gejala awal yang kerap dialami penderita meliputi demam tinggi, nyeri saat menelan, sakit tenggorokan, nyeri otot, hingga tubuh terasa lemas. Kendati demikian, masyarakat diminta untuk tidak menganggap remeh gejala infeksi saluran pernapasan akut, terutama apabila keluhan semakin berat atau disertai gangguan pernapasan. Ya, Mitra Songgolangi, tuntas sudah kebersamaan kita hari ini dalam program Pawitan di Rogo untuk edisi Sabtu 26 September 2026. Dan akhirnya, saya Heru yang bertugas mohon pamit undur diri dulu. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
2: Wah, milk juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
3: Siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wings Food.
5: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
6: Radio Songgelangit pukul 17.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman, tanpa kecuali, yang pertama kita mengawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk berada di tempat ini guna mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga keberadaan kita yang terpilih oleh Allah berada di sini di tengah kesibukan beraktivitas memberikan keberkahan lebih kepada kita semua dan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang menyukseskan. Itulah kuncinya kenapa di setiap pembuka itu seringkali ada keluar kata alhamdulillah. Jadi secara psikologi ketika diteliti, syukur itu lebih sering menghadirkan kebahagiaan. Nah, sekarang yang kurang dalam kehidupan itu seringkali adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu diingatkan oleh Allah itu 5 kali dalam sehari. Karena seringkali capaian-capaian, target-target kehidupan kita yang kita kejar itu mungkin bisa didapati, tapi boleh jadi dari setiap hal yang didapatkan belum tentu itu bisa melahirkan kebahagiaan untuk kita. Nah, kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jadi ada falah, ada fauz, ada fariha, farah. Oke. Okay? Ini fauz ni turunannya ada faiz, fauzan, faizin. Itu artinya sukses. Ya.
8: bekerja sukses misalnya, ya, belajar sukses, berkarir sukses, itu disebut dengan faiz, orangnya faiz, fauzan faizin, pemiliknya. Jadi kalau ada yang namanya fauzan faizin faiz faizah, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam aktivitasnya. Tapi kesuksesan itu belum tentu melahirkan ketenangan, kebahagiaan. Tenang, bahagia. Jika ada orang yang dia merasakan ketenangan, kebahagiaan, walaupun mungkin tidak sukses mencapai apa yang ia tempuh dalam karirnya. Dia punya bisnis, dia gak sukses, tapi perasaan bahagia aja, tenang aja gitu. Ya, dia belajar, IPK pengen 4, jatuhnya 3,2 misalnya. Gak nyampe, tapi tenang aja. Ya, sukses yang belum tentu didapatkan dari kebahagiaan. Farah namanya. Sifatnya Farhan. Farah, Farah Queen, ya kan? Muhammad Farhan. Ya, orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Walaupun belum tentu sukses. Oke, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kaya tapi tenang. Oke. Ya, ya. Ya, yang malu-malu jawab pengen sebetulnya kan? Oke, nah Allah tuh Maha tahu. Jadi enggak harus ditanya. Allah tuh Maha tahu. Sebelum dijawab sudah diharapkan. Sebelum mimpi sudah dibangunkan. Makanya Allah bangunkan kita dari mimpi, naikkan harapan jadi kenyataan. Diingatkanlah 5 kali dalam sehari. Ya kan? Padahal mandi aja 2 kali kan? Makan 3 kali. Tapi untuk sukses dan bahagia 5 kali diingetin. Gabungan 2 ini disebut falah namanya. Dan ini, pengingat ini, 5 kali ini tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga, bahasa Arabnya itu udhun. Jamaknya, karena banyak yang punya telinga, dijamakkan adhan. Adhan. Kenapa adhan disebut adhan? Karena inilah satu-satunya panggilan di muka bumi yang didengar oleh orang yang masih punya telinga dan pendengaran. Itulah rahasianya. Kenapa waktu azan itu ada perbedaan di setiap tempat? Coba, kita sekarang di Tanah Kusir misalnya kan? Geser dikit Tanah Abang. Beda kan waktunya kan? Terus Tanah Abang yang di Jakarta dengan Tanah Abang yang di Palembang, beda waktu kan? Palembang ada Tanah Abang juga kan? Ya, beda. Terus, kalau kita riset, itu semua tempat di bumi, waktunya memiliki waktu khusus untuk azan. Setiap tempat berbeda, karena Allah menginginkan lafaz azan terdengar selama 24 jam di semua tempat. Dan cuma ini, di mana ada agama yang punya panggilan kesuksesan, kebahagiaan, panggilan ritual, intelektual, fisikal sekaligus diingatkan 24 jam dalam sehari. Dan ini pasti bukan buatan manusia, karena enggak ada satupun manusia membuat sebuah panggilan seperti ini. Mustahil. Nah ini menunjukkan satu-satunya kebenaran risalah Islam. Tapi poinnya adalah substansinya bukan karena azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh sholatnya. Ya. Poinnya bukan itunya, sholat itu wasilahnya. Dari kata silah, terkoneksi dengan kuat, yang tak terpisahkan. Kita kumpul sekarang, sifatnya disebut silah. Substansinya rahmat, kasih sayang, berbagi, ya. Digabungkan silah dengan rahmat jadi silaturahim. Silah itu artinya hubungan pertemuan yang menghubungkan sifat kasih yang dalam sehingga ketika berpisah itu masih ingat, bukan saat kumpul. Ya, Mas Dude ketemu Mas Baim sekarang, nyapa, senyum, wajar orangnya ada. Itu belum silaturahim. Nanti ketika terpisah masih ingat tuh. Masih ingatkan, masih WA, masih doain. Ya, masih punya harapan yang bagus, gitu kan? Nah, itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu nampaknya bukan saat kumpulnya, saat pisahnya. Nah, pertemuan ini melatih kita mengeluarkan aura-aura kebaikan yang terbawa saat kita berpisah. Itu poinnya. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah, yang ketika kita selesai ibadah itu masih terhubung dan ingat dengan semua petunjuknya, itu disebut sholat namanya. Dari kata silah. Di sholat itu adalah wasilah untuk mengoneksikan kita dengan Allah yang punya segalanya. Yang punya akses Allah. Yang punya rizki Allah. Yang punya kelapangan Allah. Yang punya solusi Allah. Itulah yang menjadikan fitrah kita menyebut namanya saat punya kesulitan, kan? Oke, saya sulit, saya telepon si Fulan. Saya miss call si Fulan, gak terangkat. Walaupun saya sering telepon dia, WA dia, bikin status tentang dia. Ketika punya kesulitan, dia gak jawab. Yang terakhir harapannya siapa? Ya, miss call saya terhadap Allah. Khairai yarah. May ya'mal miss call adzaratin khairai yarah. Maka diberikan, ya Allah, gimana cara saya terkoneksi dengan engkau? Allah ajarkan lewat sholat. Nah, sholat itu hakikatnya adalah wasilah yang mengantarkan kita pada pemberian Allah. Pemberian itu lima nanti. Makanya sholatnya kenapa lima waktu? Karena lima ini yang kita butuhkan dalam kehidupan. Dan puncak yang lima ini adalah falah. Falah. Ketenangan kita butuh, kan? Makanya di rumah tangga kan yang pertama tenang dulu, sakinah. Mawadah itu nyusul setelah sakinah. Mawadah itu kan harta yang berlimpah, yang membuat kita nyaman beraktivitas. Ya kan? Mau jalan, ada kendaraan. Di rumah, mau ke toilet, nyaman. Mau sholat, enak. Mau tidur, enak. Itu mawadah namanya. Tapi mawadah tanpa sakinah, hampa.
3: Dan sholat, faedah pertamanya adalah melahirkan ketenangan. Makanya orang itu kalau sholat, yang didapatkan pertama itu bukan jawaban doa, tapi tenang. Saya ulang ya. Orang kalau sholat, kan doa kan? Dalam ruku doa, dalam sujud doa, berdiri dia berdoa. Tapi yang Allah berikan pertama kali bukan jawaban doanya. Yang Allah berikan pertama kali adalah ketenangan yang dihunjamkan pada jiwanya. Makanya baru wudu aja, aura kita sudah berbeda. Nanti baru berdiri ke tempat sholat saja, rasa sudah lain. Begitu mulai bertakbir, ketenangan hadir. Walaupun kadarnya beda-beda, tapi kita tidak bisa tolak bahwa ada ketenangan berbeda yang kita rasakan gelombangnya saat sholat yang tidak dirasakan di tempat lain. Makanya tempat sholatnya disebut musalla. Musalla itu tempat sholat. Tapi nggak pakai ha di ujungnya ya. Ya, musalla. Gini, musalla ini ya, atau tulisnya musalla gini. Ya, kalau pakai ha musallah begini, tempat orang disolatkan.
8: Oh.
3: Anda mikir di sini musallah tempat disolatkan tuh. Ya. Oke. Okay? Musalla tempat sujudnya, di situ kita sujud, kalau diperluas namanya masjid. Masjid itu tempat salat, intinya kan begitu kan? Coba masuk masjid dengan masuk rumah sendiri, masuk masjid dengan masuk ruangan kerja, lain gak rasanya? Ada ketenangan tersendiri kan? Ya kan? Ada gelombang yang berbeda ya? Ya? Kenapa? Karena di dalamnya ada amalan pokok, sholat. Tempatnya juga beda. Masuk tenang, sholat dua rakaat, duduk, belum ngapa-ngapain. Bisa ngantuk pak, saking tenangnya. Tidur aja kan? Oke, itulah ketenangan yang Allah berikan pertama kali. Ya, kenapa kita sholat? Karena Allah menginginkan kebahagiaan lekat dalam hidup kita. Deh. Baru setelahnya empat yang lain. Ada jawaban dari doa. Kalau benar sholatnya, karena kita terkoneksi dengan yang punya segalanya, yang mustahil pun menurut manusia, itu tidak ada batas menurut Allah. Ya, tidak ada batas menurut Allah. Banyak kisah viral dalam Al-Quran tentang permohonan yang dipanjatkan dalam sholat untuk mengabulkan persoalan-persoalan yang rumit menurut manusia. Contoh, Nabi Zakaria pernah dengar ya? Baik ya? Nabi Zakaria, istrinya namanya Eliasobat. Dalam bahasa Latin disebut Elizabeth. Elizabeth itu nama genealogi ke atasnya Eliasobat, istrinya Nabi Zakaria. Adiknya dari Hannah. Hannah itu istrinya Imran. Imran dengan Hannah menikah, kemudian mengandung Hannah, Maryam. Dalam kandungan Imran meninggal. Nanti Hannah melahirkan Maryam, Maryam nanti Bunda Maria melahirkan Isa alaihi salam. Oke. Maryam punya tempat khusus untuk ibadah, diberi nama mihrab. Salatnya di situ. Salat di situ. Maka di dalam sholat itu, tempat menjadi berkah, secara singkatnya, Nabi Zakaria mencoba menunaikan sholat di tempat itu. Dalam sholatnya minta sama Allah berdoa. Doanya apa? Doa memohon supaya istrinya diberikan oleh Allah karunia, bisa mengandung dan melahirkan keturunan. Maaf, vonisnya pada masa itu dipandang monofus dan mandul, tidak mungkin punya keturunan. Perhatikan. Karena dalam sholat konektivitasnya pada Allah yang tidak punya batas dalam pemberian.
9: Anda minta pada manusia punya keterbatasan. Maaf, pandangannya terbatas, semakin jauh tak terlihat. Pendengarannya terbatas, semakin frekuensinya tinggi atau paling rendah tidak terdengar. Akalnya pun terbatas. Maka jangan selalu semua hal harus rasional, karena sepanjang punya sifat kemanusiaan pasti terbatas. Kenapa pendengaran terbatas, pandangan terbatas, akalnya gak mau terbatas, itu yang salah. Oke, ketika semua terbatas, kita harus minta pada yang tidak punya batas. Tuhan, Allah. Makanya kalau mentok itu pasti yang disebut Allah kan? Kalau mentok itu pasti Allah. Kenapa? Karena kita sadar, fitrah kita menuntun, cuma ini yang tidak punya batas. Nah, Allah punya 90 sifat, 99 sifat pemberian. Allah punya 99 sifat pemberian, disebut dengan Asma'ul Husna. Quran surah 17 di ayat 110. 99 ini adalah nama khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi gak harus semua dibaca. Butuh rizki, sebut Ya Allah, Ya Razak. Butuh ilmu, Ya Allah, Ya Alim. Punya masalah, pengen solusi, Ya Allah, Ya Al-Fattah. Pengen kesabaran ditambah, Ya Allah, Ya Sabar. 99. Ulid Allah, sebut namaku, kata Allah. Awid Ur-Rahman, kalau sedang dalam lukanya, sebut Ya Rahman yang maha lembut, yang maha kasih. Engkau yang memilih aku jadi hambamu. Engkau yang mengasihiku. Ya Allah, dengan kelembutan dan kasihmu tuntaskan masalahku. Rahman. Ayamma tad'u, tapi kalau engkau tahu, falahul asma'ul husna. Pilih nama sesuai kebutuhanmu. Maka Nabi Zakaria memilih satu nama Allah sesuai dengan sifat yang dibutuhkan. Wahab. Pemberi tanpa batas. Karena orang mengatakan ada batasan, maka dipilih nama ini tanpa batas. Kalau meminta dengan nama, sebut ujungnya hab. Makanya sering kita minta, Rabbana hab lana min azwajina. Karena beliau khusus minta ya untuk dirinya, untuk istrinya, maka beliau katakan, Rabbi habli. Kan? Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Itu ada di Ali Imran, di ayat yang ke-38. Ya Allah, mereka mengatakan dan memfonis, aku dan istriku tak mungkin punya keturunan. Maka dalam sholatku ini aku terkoneksi denganmu, aku minta padamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Ini apa yang terjadi? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, engkau pasti dengar doaku. Perhatikan kalimatnya, dalam sekali. Nanti kalau berdoa, sisipkan rasa ini. Jadi Allah tuh sangat cepat menjawab pada doa-doa yang disifati dengan rasa yang dalam. Ya Allah, engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Gitu ya? Oke? Ya Allah, engkau yang titipkan dia kepadaku. Engkau yang jadikan dia sebagai anakku. Engkau yang jadikan dia sebagai pasanganku. Engkau yang titipkan dia bukan kepada yang lain. Ya Allah, engkau yang menciptakannya. Engkau yang mengarahkannya. Maka mohon dengan segala keagunganmu, Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang engkau ridai. Rubah kami menjadi lebih baik, lebih lembut, lebih damai, lebih tenang. Kalau dengan permohonan dan air mata aku tumpahkan belum juga terkabul, maka tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi bisa aku memohon padamu. Itu. Saya sering mengambil rasa itu dalam diri itu. Dan itu cepat, kadang-kadang belum minta sudah diberikan. Ya. Dan di Quran banyak, apa yang terjadi? Tanadat sul malaika. Kalau doanya benar, turun malaikat langsung menyampaikan. Wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih terkoneksi dalam sholatnya. Jadi sholat, selain memberikan ketenangan, itu juga mempercepat terkabulnya doa. Doa yang bagaimana yang cepat dikabulkan? Yang didahului dengan ketenangan. Tenang dalam sholat disebut tuma'nina. Makanya sholatnya jangan seperti dikejar proyek. Karena proyek sholat itu proyek akhirat, bukan dunia. Ketika teman-teman membawa sifat akhirat ke dunia, maka merendahkan akhirat dengan dunia. Itu poinnya, itu yang menjadikan doa sulit dijawab. Bawa ke urusan akhirat, tepikan dunia. Itulah di awal jumpa kita katakan, kenapa tangannya diangkat ke belakang begini, buang urusan dunia ke belakang. Karena yang kita kerjakan sekarang urusan akhirat. Itu hikmahnya, buang urusan dunia ke belakang. Problemnya ketika takbir dunia masih di bawah. Allahu Akbar. Aduh, konten belum jadi nih. Sepatu ketinggalan nih, gitu kan? Aduh, di mana tadi nyimpen kendaraan, gitu kan? Masuk. Padahal kata Nabi sederhana, buang urusan dunia ke belakang. Ya, angkat tangannya, buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan kepada Allah. Lipat tangan begini, gitu kan? Kan sudah kita belajar ini ya. Yang baru bergabung teman-teman izin, tidak bermaksud untuk mengajari, mengingatkan lihat tayangan sebelumnya. Kenapa kiri didahulukan daripada kanan? Sudah kita bahas. Kiri gambaran hal yang kadang-kadang divisualisasikan atau digambarkan hal yang kurang baik. Aliran kiri, tangan kiri, pekerjaan kiri kadang kurang bagus kan ya gambarannya. Maka kanan gambaran yang baik. Asal salat itu asalnya begini. Tidak bersedekap. Terjadilah satu peristiwa, seseorang pernah berbuat salah. Kesalahannya fatal. Lalu ia datang mengadu pada Nabi untuk konsultasi. Ya Nabi, hukum saya sekarang daripada saya malu dihukum Allah di akhirat. Sahabat itu dulu begitu. Saya pengen selesai di dunia, gak mau dibuka di akhirat. Karena kalau di dunia ditutup, viral di akhirat itu lebih banyak. Semua dibuka kan? Semua. Sekarang mau ditutup bagaimana? Yang tahu mungkin kita pribadi, teman dekat. Tapi di akhirat semua tahu. Oh gitu Adi Hidayat. Kelihatannya baik. Tapi dibuka satu-satu. Diperlihatkan. Ya, yang baik, yang buruk, dibuka. Makanya visi sahabat, saya tidak mau di akhirat dibuka karena viralnya makin luas. Pengen diselesaikan di dunia. Jadi ketika Nabi akan sholat, datanglah orang sahabat ini, tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan, perhatikan rumusnya ya, di tafsir, Quran, dan hadis, kalau ada kejadian, tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tapi viral perbuatannya, ini ingin menunjukkan kesan bahwa perbuatan itu akan berpotensi lagi terjadi di masa depan dengan sosok yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Dia berbuat salah. Kita pernah salah gak? Entah. Ya? Ada orang dulu gibah. Pernah gibah gak orang sekarang? Bahasa sekarangnya gosip. Kan? Okay. Mencela dulu ada. Sekarang ada gak yang mencela? Ada. Tapi kan gak disebutkan siapa dulu yang pernah mencela. Artinya celaan itu akan terjadi lagi di masa depan. Ya? Masalah dengan kawan. Masalah dengan tetangga. Masalah suami istri. Masalah dengan anak. Masalah dengan ibu mertua. Gak pernah disebutkan siapa tokohnya. Tapi suratnya ada, ayatnya ada. Untuk memberikan kesan kalau terjadi, begini cara menyelesaikannya. Maka dia katakan, ya Rasulullah, hukum saya salah. Hukum saya salah. Tibalah waktu sholat. Kata Nabi, kita sholat dulu, nanti habis sholat, baru kita selesaikan. Maka saat sholat itulah turun Quran surah ke-11, Hud. Ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar, wa zulafan minal lail. Perhatikan, ini indahnya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Tunaikan sholat, jangan tinggal. Tunaikan sholat, jangan pernah tinggal. Yang lima waktu itu. Apa yang dahsyat dalam sholat itu? Allah lompat dulu untuk menghibur hati kita. Gak ada orang yang tidak pernah salah. Ya, kecuali Nabi Rasul yang dijaga dari kesalahan. Namanya maksud. Di sepanjang bukan Nabi, sepanjang bukan Rasul, pasti salah. Jadi percuma menuntut seseorang itu untuk selalu benar. Karena sifat manusia pasti salah. Ya kita turunkan babnya ya. Ya. Sambil contoh, kami baru pulang dari Mekah, dari Madinah. Terus kita belajar tuh, di pelataran Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Saya tarik sedikit aja ya, tarik sedikit aja. Nabi itu mengajarkan fikih parenting dengan keluarganya, itu begitu indah. Gak ada ketegangan, gak ada kegaduhan, dan rata-rata canda. Kayak saya ngobrol dengan beberapa teman, saya bilang, kenapa sekarang kalau orang belajar parenting serius banget? Bawaannya tegang melulu gitu. Ini kewajiban suami, ini kewajiban istri, ini neraka, ini surga. Padahal yang ditampilkan oleh Nabi, kebanyakan 85%-nya itu canda semua. Karena memang kehidupan rumah tangga itu kehidupan bercanda. Ibn walahun, canda. Saya teman-teman, kalau di rumah, itu seriusnya sama istri dan anak cuma dalam tiga hal. Sholat, Quran, kedua jangan maksiat. Jangan bohong, satu. Loh. Yang lainnya, turunan-turunannya. Lebihnya canda. Anda boleh tanya sama istri saya. Kalau beliau tanya, istri saya tanya, pasti saya plesetin canda semua. Canda semua. Anak-anak canda semua. Ya, semua canda. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangga itu gak serius-serius amat. Masih amat pun tidak serius. Banyaknya canda. Contoh gini. Istri Nabi ada berapa? 9. Ada yang lain? Jangan khawatir ya. Saya gak bahas bab poligaminya. Tenang aja. Oke ya. Istri Nabi 9 yang berkehidupan. 11 dengan beliau. 1 yang milkul yamin. Ya. Pembahasan detailnya nanti. Singkatnya begini. Dari sekian itu kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Kenapa diizinkan? Saya sering sampaikan, maaf ini rahasianya teman-teman. Karena seluruh istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Itu rahasianya. Jadi nanti ada yang suka mengajar, suka belajar dan mengajar, ikuti Sayyidah Aisyah. Ada yang suka fashion, ada perempuan suka fashion ada. Nanti modelnya Sayyidah Zainab. Ada yang suka bikin kue. Itu Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Yang bikin kue ini usianya udah 70 tahun ke atas. Tapi gak pernah Nabi masuk ke rumah beliau, ke kamar. Kamar Sayyidah Saudah itu di samping Sayyidah Aisyah. Jadi kalau ini yang kubah hijau itu di atas ya. Kubah ini, kubah hijau ke bawah kan ada kamar ya. Ini kamar Sayyidah Aisyah, ini kamar Saudah binti Jam'ah. Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Ini sudah sepuh. Hobinya bikin makanan. Nabi pulang sedang bikin adonan tepung. Itu tepung adonannya dicolek oleh Nabi, kemudian dicolekkan di kedingnya dan ketawa bersama. Kalau bahasa kita tuh panggil sayang. Sayang apa kabar? Jadi mesti ketawa. Ya, kapan kakek nenek kita tuh panggil sayang pada pasangannya tuh? Anda bisa kebayang enggak? Jadi semua masuk ke rumah itu semua hiburan. Ada istri Nabi yang senang curhat, ada. Kalau ke rumah tuh cerita, dia. Ada hadis di Al-Bukhari panjang banget. Panjangnya itu cuma satu intinya. Suami mendengar curhat istri. Dan gak pernah dipotong. Dengar aja. Karena tahu 8 jam ditinggal, 12 jam ditinggal itu pasti ada sesuatu yang dipendam. Jadi Nabi selesaikan dengan mendengar aja. Gak pernah dipotong. Dengerin ya terus. Ya. Istri kan prinsipnya cuma satu. Ya. Gak pernah menginginkan suami merasa benar. Gak pernah berharap begitu. Cuman tolong pahami, merasa bersalahlah sekali gitu ya. Gitu ya. Gak apa-apa, dengerin. Itu ada hadis di Al-Bukhari panjang, dengarkan. Jadi ternyata, begitu keluar cerita itu, itulah sakinah. Tenang gitu. Nah, itu fikih sederhana. Dan dalam dengar itu, canda. Kadang dialog, kadang canda. Makanya kehidupannya itu yang harmoni yang kita dapatkan. Gak terlalu serius. Nah itu yang saya maksudkan. Hal-hal yang kita bisa tampilkan dalam Al-Quran dan kuncinya di mana? Sholat. Makanya semua kisah viral dari istri-istri Nabi itu selalu menyoroti sholatnya Nabi. Itu poinnya. Jadi sholat itu bikin tenang. Sholat bikin bahagia. Sholat bikin terkabulnya doa. Gitu. Bukan cuma es krim. Ustaz punya hadiah nanti. Boleh.
10: Ini Ustaz punya hadiah. Oh, ada. Nih. Bulan nanti sama matahari sekalian. Ya. Ganti ya. Iya. Nanti sama tante bulan bilang sama om matahari sekalian. Iya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, anak gak jauh dari bapak ya. Insyaallah baik.
9: Saya senang anak-anak, sangat-sangat senang. Jadi saya tuh gak pernah komplain tentang anak-anak. Apa aja, kalau di kajian ada ini, gak marah saya. Apa? Karena mereka belajarnya di situ. Itu poinnya. Tolong jangan marah sama anak. Pesan saya ya, jangan marah sama anak. Sederhana, karena mereka belum dihisap. Anda dihisap. Kan tidak lucu yang dihisap marah pada yang belum dihisap. Ya? Anak itu kalau salah, Allah gak marah karena dia sedang belajar. Plus, masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisap. Kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisap. Dan kita dihisap. Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda, yang pertama dilakukan istighfar dulu. Karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan. Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan, itu langsung anak tanpa diminta jadi baik. Itu rumus. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kuncinya satu. Orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik. Itu langsung gak diminta jadi baik. Itu udah pasti. Rumusnya udah begitu. Ayatnya banyak di Quran. Ya. Naik sini lagi. Nah ini sholat. Jadi, sholat yang baik membuat kita lebih tenang. Sholat yang baik membuat kita lebih enak berdoa. Sholat yang baik membuat kita, nah ini yang terakhir, lebih dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Nanti dua lagi kita simpan jauh-jauh, karena topik kita bukan di situ saat ini. Kumpulan dari semua itu akumulasinya disebut dengan falah. Ini yang diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Jadi ketika muadzin memperdengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, Anda tanya kenapa sih mesti salat? Itu sebelum bertanya, Allah langsung jawab lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah, supaya engkau bahagia. Supaya engkau sukses. Supaya engkau tenang hidupnya. Di kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, di kehidupan sosialmu, pekerjaanmu. Teman-teman kalau mau cek, keluarkan semua ayat Quran tentang sholat, semua problemnya tuntas di atas hamparan sajadah. Ya, teman-teman yang perempuan pernah dengar Nabi Ya'qub gak? Masalahnya dengan anak kan? 12 anak, kasus Yusuf kan? Itu ditumpahkannya di mana? Lihat Quran surah 12 ayat 86 itu. Di atas sajadah. Innama ashku batti wa huzni ila Allah. Aku tuh kalau punya masalah sedikit pun, yang aku tumpahkan curhatnya, share-nya, tumpahkan di atas sajadahku, kata Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi begitu ditumpahkan, minimal ketenangan ada, walaupun solusi belum datang. Gak percaya silakan ya, punya proyek misalnya kan, belum jadi nih, ada tantangan, ada problem, bawa lewat sholat, tumpahkan di atas sajadah. Begitu keluar air mata, ketenangan tiba. Jadi tenang itu mahal, walaupun proyeknya belum tuntas, tapi ketenangan ada. Nah, dengan tenang itu ada kejernihan berpikir, kadang-kadang muncul ide baru dengan proyek yang baru yang menutup apa yang telah kita resapi sebelumnya. Di rumah tangga juga begitu. Kalau ada masalah, curhatnya Allah sudah bentangkan di Quran. Curhatkan kepadaku. Itu bahasa Quran. Karena yang paling aman itu yang ini. Yang menguasai kita. Tumpahkan ke sini. Minimal kalau belum datang solusi, ada ketenangan. Jadi lebih damai. Nanti kalau sudah damai, ditutup masalahnya dengan kita, walaupun belum selesai dengan orang lain. Tapi kita sudah tenang. Jadi kalau muncul masalah baru, sudah ada perisainya. Sudah tenang, sudah enak, sudah damai. Nanti solusi pelan-pelan akan dituntun. Jelas? Halo, kenapa sedih begini? Baik ya, ini poinnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang sholat sudah mendapatkan poin ini? Dulu orang sholat dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, nabi yang sama, bacaan-bacaan ayat dan surat yang sama, mereka meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dari semua manfaat sholat. Kita punya gerakan yang serupa, bacaan yang sama, Qurannya sama, nabinya sama, hadisnya sama. Kenapa standar yang telah Allah tetapkan dalam Quran belum maksimal kita raih? Cuma dua jawabannya seperti yang pernah kita ulas. Satu, ini bahasa Quran. Kebanyakan orang yang sholat, satu, ini bahasa Quran, boleh jadi belum khusyuk dalam sholatnya. Kedua, boleh jadi sebagian dari orang yang sholat itu, ini poinnya, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jadi hanya formalitas secara fikih saja. Fikih itu gini, fikih itu menggugurkan kewajiban. Jadi tidak ada tuntutan mesti paham dalam sholat. Kalau kita bacakan benar secara rukun, benar kemudian secara panduan awal sampai akhir, keguguran dari kewajiban selesai. Artinya kewajiban selesai ditunaikan, gak ada dosa. Tapi kalau kita paham kenapa mesti takbir, kenapa kakinya begini, kenapa tangannya begini, kenapa doanya ini, nanti dapat tambahan keberkahan namanya. Namanya hikmah. Hikmah dari sholat itulah yang menuntun kita mendapatkan poin-poin tadi.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
4: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
5: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milkjuice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.
7: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
8: Loh, kok baru panik sekarang?
7: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
8: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
7: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
8: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
7: Kalau mau cetak berwarna?
8: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
7: Terus, kalau mau dijilid?
8: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
7: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
8: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
7: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
8: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
9: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau? Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: kejut kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Got approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Teman-teman Komodo Radio Song Langit FM, informasi dan juga solusi kebanggaan Porogo. Selamat malam Mitra Song Langit, berjumpa kembali bersama saya Heru dalam program Graha Warta malam untuk edisi Sabtu 26 September 2026. Bersama saya Heru sampai tuntasnya jam 8 malam nanti ya. Beberapa informasi update akan hadir menemani Anda, jadi jangan lewatkan dan juga jangan sampai Anda ketinggalan dengan informasi-informasi terbarunya hanya di 99,2 Radio Song Langit FM. Dan yang mau berbagi ataupun merapat bareng silakan saja 0811 3555 992.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
2: Jan tenan tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayake suweger tenan to Kang Rokoke.
3: Kowe tadi jebul iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, ki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki suweger.
2: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
3: Ki lho nyonya-nyonya. Ki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
2: Enak tenan to, Kang?
3: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
1: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Kami terus lagi, kita masih balik lagi di 99,2 Radio Songlangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Morogo. Dan kali ini kita juga masih memiliki beberapa informasi yang akan hadir menemani Anda. Salah satunya, Mitra Songlangit, Pemkab Magetan mengapresiasi pelaksanaan Tawanganom Aircraft Festival 3 sekaligus peresmian lapangan Perubo Setono Kebaran Jumat. Wakil Bupati Magetan, Kang Suyat, berharap fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan untuk olahraga, kegiatan ekonomi kreatif, serta interaksi sosial masyarakat. Kang Suyat juga mengingatkan pentingnya evaluasi setiap kegiatan dan juga menjadi fasilitas yang telah dibangun. Selain itu, masyarakat dan juga pelajar diajak mengurangi sampah plastik dengan membiasakan membawa tumbler serta kotak makan sendiri, ya. Jadi untuk di Tawanganom, ya, Ekra Festival yang ketiga ini resmi di gelar dan juga ada lapangan Purbo Sentono yang juga telah diresmikan juga di Mitra Songlangit, ya. Jadi ini untuk warga Magetan lebih tepatnya, ya. Semoga bisa jadi dimanfaatkan seperti itu untuk kedepannya bisa jadi tempat yang produktif, lebih bagus dan lebih kreatif lagi seperti itu.
1: Informasi dan solusi Songgolangit.
0: Ya, Mitra Songgolangit, hari ini hari Sabtu, ya, 26 September 2026 bertepatan dengan malam Minggu. Ya pasti kalau hari Sabtu malam Minggu, ya. Mungkin udah punya planning kemana, Mitra Songgolangit punya rencana kemana, boleh diinformasikan, ya. Bisa di share ke tim Radio Songgolangit. Mungkin bisa dibagikan juga apa yang ingin dilakukan, bisa sampaikan juga. Kalau yang lagi di jalan, mungkin saat ini yang ada di sekitar Jalan Cokroaminoto atau di Porogo melintasi jalan-jalan, bisa banget loh, ya, bagikan informasinya di 0811 3555 992.

0: Eh, Nay, kamu punya rekomendasi tempat pemeriksaan mata yang lengkap, berkualitas, dan ramah di kantong gak?
1: Mata kamu emang kenapa?
0: Ini loh, aku tuh sekarang kalau lihat komputer dan baca buku jarak dekat kayak burem gitu rasanya. Bikin kepala pusing dan gak nyaman banget.
1: Oh gitu, jangan khawatir Sil. Nih, aku punya langganan optik untuk pemeriksaan mata yang alatnya lengkap, berkualitas, dan harganya ramah di kantong.
0: Di mana, Nay?
1: Ini dia, Optik Omega Jaya aja.
0: Optik Omega Jaya melayani pemeriksaan mata gratis dengan komputer teknologi terbaru, penjualan kacamata dan soft lens, serta melayani peserta JKN KIS BPJS Kesehatan. Selain itu, frame dan soft lens terbaru dengan kualitas terjamin, lensa dari berbagai brand ternama seperti Essilor. Tidak hanya itu, bagi pelanggan akan ada diskon 10-50%. Optik Omega Jaya berada di Jalan Gajah Mada, nomor 24 Ponorogo dan Jalan Sultan Agung, nomor 7, depan Hotel SAA Ponorogo. Nomor telepon 0352-462-361. Serta bisa menghubungi nomor WA 0811-3595-289. Dan juga Anda bisa menghubungi WA admin di 0851-4743-5529. Segera datang di Optik Omega Jaya. Kepuasan Anda adalah kewajiban kami dan siap untuk melayani.

0: Mas Paul, pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas! Di blender? Bisa! Di shake, auto makin seru.
0: Wah, milk tea coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik. Mau milk tea melon? Gratisnya milk tea mangga ya.
1: Ah, siap. Emang rasa milk tea ice blend enak, segar. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoods.

balik lagi di program Graha Warta ya. Malam hari 52 menit lepasnya dari jam 6 di sesi yang pertama. Tapi tenang aja, kita masih punya di sesi yang kedua sampai jam 8 malam. Untuk mitra Songgol lagi yang belum bergabung, monggo silakan, masih ditunggu informasinya. Untuk sekedar update saja saat ini atau di malam hari ini ya, di beberapa ruas jalan di Ponorogo ramai lancar karena apalagi malam minggu hari ini, mungkin beberapa tempat ya, banyak yang lagi menikmati malam minggunya ya, banyak teman-teman atau mungkin salah satunya dari mitra Songlangit saat ini yang lagi malam minggu ya. Saran saya tetap selalu ya, hati-hati saja buat yang lagi di jalan, buat yang lagi bepergian, buat yang lagi melakukan kegiatan apa aja, pastikan untuk tetap waspada gitu ya, waspada terkait karena di jalan pastinya jalan milik umum, selalu utamakan kepentingan umum

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-7907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
5: Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
6: Radio Songgelangit pukul 19.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Real dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Informasi.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

Boy masih kembali lagi di menit ke-34, lepasnya dari jam 7 malam. Untuk mitra songgulang yang mungkin baru saja bergabung, selamat malam untuk Anda, entah itu di kawasan Ponorogo atau yang lagi di luar kota, atau bahkan yang lagi di luar negeri juga. Selamat malam untuk Anda semuanya. Semoga malam hari ini bisa memberikan sedikit apa ya, tawa, sedikit kebahagiaan untuk mitra Songgo Langit di manapun Anda berada. Dan beberapa informasi lainnya ya, mitra Songgo Langit, saya masih punya beberapa informasi yang bakal hadir menemani Anda. Salah satunya kali ini terkait di Ponorogo sendiri, seperti yang mungkin mitra Songgo Langit ketahui gitu ya, kalau saat ini masih dibuka calon wakil Bupati Ponorogo setelah PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita menjadi bupati. Bursa calon wakil Bupati Ponorogo mulai ramai. PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita mengumumkan sedikitnya 8 orang telah menjalin komunikasi dengan menjajaki peluang mengisi kursi wakil bupati. Para figur tersebut berasal dari berbagai latar belakang, mulai birokrat, pengusaha, hingga kepala desa. Lis Jarita menyebut komunikasi dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui pertemuan langsung maupun sambungan telepon, namun dia belum mengungkap identitas 8 figur tersebut, termasuk siapa yang dinilai memiliki kecocokan untuk mendampinginya. Menurut Lis Jarita, penentuan calon wakil bupati tetap harus mengikuti mekanisme yang berlaku dan melibatkan DPRD Ponorogo. Ia mempersilahkan para figur yang berminat untuk berkomunikasi dengan anggota DPRD. Lis Jarita juga berharap calon pendampingnya memiliki kesamaan visi dalam membangun Ponorogo serta komitmen menjalankan tugas pemerintahan.

saat ini ya, Mitra Sangku Langit masih banyak banget informasi terkait kebakaran karena masih banyak. Dan yang terbaru ini, rumpun bambu di pinggir sungai Jalan Imam Bonjol Brakungan Brotergaran ini terbakar ya pada Jumat malam dan hampir merembet ke pabrik tahu yang berada tidak jauh dari lokasi kebakaran. Melihat kondisi tersebut, warga yang khawatir semakin meluas segera melaporkan kejadian itu kepada petugas damkar Ponorogo. Tak lama kemudian petugas langsung datang ya. Dalam kejadian tersebut, sejumlah atap gazebo ikut terbakar dan juga tidak dapat diselamatkan karena api sudah lebih dulu membesar sebelum petugas tiba. Kerugian akibat kebakaran tersebut diperkirakan mencapai 1 juta rupiah. Bambang memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut, namun sebagian atap gazebo mengalami kerusakan akibat terbakar. Sementara itu penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Dugaan sementara api berasal dari puntung rokok yang dibuang oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya di sekitar lokasi.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit, dan sepertinya harus saya tuntaskan dulu kepertemuan kita malam hari ini di program Geraha Warta untuk edisi Sabtu 26 September 2026. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Dari Jalan Salim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo, Hero yang tugas mohon pamit undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sembelangit, pukul 20.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Radio Zogolagit 99.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, di malam hari ini kembali lagi di Radio Zogolagit, tepatnya di program Graha Warta Malam ya, bersama saya Sauta Kasyubo, yang akan memberikan informasi-informasi hingga nanti pukul 24 atau 12 menemani malam hari kamu. Sebelumnya akan ada informasi dari Ponorogo ya. Tak pahami prosedur izin TKD, Paidoi Kades Jenangan Ponorogo minta hukuman ringan. Penasihat hukum terdakwa Kepala Desa Jenangan nonaktif Tony Ahmadi bin Yahmin dari kantor advokat Dimas dan Husen menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi dalam perkara dugaan korupsi pengerukan tanah kas desa atau TKD Jenangan. Pleidoi tersebut dibacakan di hadapan majelis hakim dan jaksa penuntut atau JPU dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya pada Kamis 24 September 2026. Dalam pembelaannya, penasihat hukum menilai pengerukan TKD di Dusun Kerajaan 1, Desa Jenangan pada Agustus hingga Oktober 2015 silam dilakukan dengan tujuan mengubah lahan yang disebut berupa bukit padas dan tidak produktif menjadi lahan yang dapat dimanfaatkan oleh warga. Menurut pembelaan, kegiatan tersebut sebelumnya telah dibahas bersama BPD dan perangkat desa. Penasihat hukum juga mengakui kegiatan pengerukan tersebut tidak dilengkapi prosedur administratif dan perizinan. Namun mereka menyatakan Tony tidak memahami prosedur perizinan, pengerukan atau pertambangan dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan saran Sujarno. Dalam pledoi disebutkan keuntungan dari pengerukan antara lain digunakan untuk operasional kompensasi warga terdampak, kas desa, serta pembangunan 3 gapura di Desa Jenangan. Tony juga telah menyerahkan 349,74 juta kepada Kejari Ponorogo sebagai pengembalian sesuai perhitungan kerugian negara. Sebelumnya JPU menuntut Tony dengan pidana 2 tahun 6 bulan penjara dengan denda 50 juta subsidi 50 hari serta uang pengganti 349,74 juta. Tuntutan tersebut dibacakan pada 10 September 2026. Dalam petitumnya, penasehat hukum meminta majelis hakim menerima pledoi dan menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Tony. Jika majelis hakim berpendapat lain, penasehat hukum meminta putusan yang seadil-adilnya atau ex aquo et bono. Selanjutnya penasihat hukum juga mencantumkan sejumlah hal yang dinilai meringankan. Antara lain Tony belum pernah dipidana, bersikap kooperatif selama persidangan, mengakui kesalahan terkait pengerukan tanpa izin. Ia juga menambahkan serta telah mengembalikan uang pengganti sebesar 349,74 juta rupiah. Songgolangi. Yaitu tadi kasus kaitan dengan korupsi yang berada di Ponorogo ya, tepatnya di Jenangan ya. Kepala desa yang menggunakan atau mengolah tanah lahan desa kemudian melakukan pengerukan tanpa izin dan ya hal-hal administratif lainnya gitu. Semoga bisa menjadi babak baru ya, tapi dengan korupsi 374 dan pidananya hanya di 2 tahun 6 bulan ya. Wow. Tapi memang uangnya sudah kembali dan dia juga didenda dengan nilai hingga 50 juta. Ya, jadi kalau kalian ingin melakukan apapun ya, misalnya soalnya terlebih lagi ketika kerja atau kerja di orang ya, mau melakukan hal-hal yang menguntungkan diri sendiri, coba dipikirkan lagi ya. Karena mereka itu ya atau bos kalian sudah memberikan kalian pekerjaan tapi malah kalian tilup sendiri gitu. Itu sangat bahaya ya. Ini sama contohnya rakyat sudah mempercayakan Anda kemudian Anda mengambil uangnya dengan serakah. Songgolangi. Jangan kemana-mana mitra Songgolangi, karena setelah ini akan ada lagu dari Yuji dengan judul All
Love. Selamat mendengarkan.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: That's why tadi kita sudah puterin lagu dari About You ya. 1945. Jadi memang lagu itu menceritakan beberapa hal tentang masa lalu, kerinduan, dan juga yang pastinya hal yang pernah menjadi kenangan terbaik kita. Selanjutnya informasi, kita berada di Mojokerto ya. Ampas tebu terbakar di pabrik gula Gempol Krep Mojokerto, pastikan produksi tetap jalan. Kebakaran tumpukan ampas tebu di area lahan terbuka pabrik gula PG Gempol Krep, Desa Gempol Krep, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto, tidak sampai menghentikan aktivitas penggilingan. Proses produksi tetap berjalan meski petugas gabungan masih melakukan pemadaman di area sebelah barat pabrik. Humas pabrik gula Gempol Krep Taufan Pamungkas memastikan kebakaran yang terjadi di area PMN tersebut tidak mengganggu proses produksi. Menurutnya, lokasi kebakaran berada terpisah dari area yang digunakan untuk aktivitas penggilingan. Kebakaran terjadi pada tumpukan ampas tebu yang berada di area PMN PG Gempol Krep atau di sebelah barat pabrik. Lokasi tersebut masih berada di dalam empal semen pabrik dan merupakan lahan terbuka, bukan gudang penyimpanan ampas. Luas area tumpukan ampas yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 1 hektar. Petugas gabungan masih melakukan penanganan untuk memastikan api tidak merembet ke area lain. Untuk penanganan kebakaran, sekitar 5 hingga 6 unit pemadam kebakaran dikerahkan dari sejumlah unsur, diantaranya Damkar Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Mojokerto, Damkar Mojokerto, kemudian serta bantuan dari sejumlah perusahaan di sekitar lokasi. Tumpukan ampas tebu tersebut berada di area terbuka lantaran PG Gempol Krep mengalami surplus produksi ampas pada musim giling tahun ini. Kondisi tersebut membuat kapasitas gudang penyimpanan yang tersedia tidak mencukupi. Dan Pak Taufan ya mengatakan bahwa gudang-gudang ampas kita sudah penuh. Ampas yang ditempatkan di area terbuka dan terbakar tersebut rencananya tetap dimanfaatkan pada akhir musim giling untuk kebutuhan afwerking atau finishing. Insya Allah proses giling berakhir pada akhir Oktober sampai awal November, ucapnya.
1: Songgolangi.
0: Itu tadi informasi dari Mojokerto ya. Dan bagi Anda Petra Sogret yang memiliki informasi seputar informasi apapun ya, informasi arus lalu lintas, kemudian informasi cuaca, atau juga informasi peristiwa, bisa menghubungi kami di 0811355599. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangit FM.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
5: Loh, kok baru panik sekarang?
4: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
5: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
4: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
5: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
4: Kalau mau cetak berwarna?
5: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau grosir, tinggal pilih.
4: Terus, kalau mau dijilid?
5: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
4: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
5: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
4: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
5: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
6: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau? Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang spesial isi.

0: rokok pede, ya rokok putra dewa, rokoke wong ponorogo. Regane murah, tapi ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Nya jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng ndi, Kang kuwi? Rokok putra dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
1: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra dewa makin percaya diri.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
5: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milkjuice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wingsworth. Informasi.

Kita harus berkulit usai sudah berjumpa kita di program Greha Warta Malam ya. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini ya, setelah kita berakhir, kita akan beralih ke program selanjutnya, yakni Sendu Senandung Rindu. Tetap di Radio Songkolekit FM

0: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Dek, aku arep jujur. Aku jane seneng banget karo awakmu, Dek.
2: Iya, gak apa-apa, Mas.
1: Lah, sampean piye, Dek?
2: Aku ora, Mas.
1: Ngene wae wis, sesuk adi rabi yo.
2: Aku kan sik sekolah to, Mas.
1: Sampean kok ya unik lho, Dek. Sesuk lo Minggu prei. Ayo, lek gak usah MC.
3: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
4: Radio Songgolangit pukul 21.00.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Ih, ngantos kali atau 50.000, lumayan telur. Kacamata rusak, sing diregani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Jan tenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak seger tenan to Kang rokoke.
3: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, seger.
2: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
3: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
2: Enak tenan to, Kang?
3: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
4: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, saiki aku kudu
1: langsung ae, Mat, menyang klinik RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan selicing lengkap ne enek ISBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap kesanganan gangi, koyoto, saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0813

0: limo, enam, nol, nol, nol.
1: Yowes, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga, aku arep periksa ning klinik urologi RS Ponorogo.
2: Ngono kuwi sing bener. Sing luwes cepet, luwes nani.
0: Kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak itu weger tenan to Kang Rokoke.
3: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, ki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
2: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
3: Ki lho nyonya. Ya, ki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
2: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
3: Ki lho nyonya. Ki rokok pede ya rokok.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: satu podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Jangan tenang, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenang tuh kan rokoknya.
6: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, kira kok coba rasakno. Jan, randelomok tenan ki, suweger.
5: Lah rokok apa to, Kang? Rokok kok seger ki?
6: Ki lho, nya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
5: Enak tenan to, Kang?
6: Lah, tukune ning ndi, Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar ning grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
7: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap hisapannya. Putra Dewa, makin percaya diri.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelangit pukul 22.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Lihat, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun tak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau? Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Jan tenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya suweger tenan to Kang Rokoke.
4: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
3: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
4: Iki lho nyonya-nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
3: Enak tenan to, Kang?
4: Lah, tukune ning ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar ning grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
5: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapa aja. Putra Dewa makin percaya diri.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya suweger tenan tuh kang rokoknya.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan iki suweger.
1: Lah rokok apa to, Kang? Rokok kok seger iki?
2: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune ning ndi, Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar ning grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Jangan tenang, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenan tuh kang rokoknya.
5: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, seweger.
4: Lah rokok apa to, Kang? Rokok kok seger ki?
5: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya.

0: Ya jalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune ning ndi Kang kuwi?
1: Rokok Putra Dewa wis tersebar ning grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Sungai Langit, pukul 23.00.

声の目覚めから生死を共に、次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に。たとえ何だろうと。

0: Jan tenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayake suweger tenan to Kang Rokoke.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
1: Iki lho nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
0: Enak tenan to, Kang?
1: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

Ya, kembali lagi di Radio Songgol Langit 99,4 FM, tepatnya di program Sendu Senandung Rindu. Ya, di malam hari ini semoga kita diberikan kesehatan ya, Mitra Songgol Langit pastinya, dan juga diberikan minimal pikiran-pikiran yang positif, energi-energi yang positif, ya kan? Karena terlebih lagi besok kita pasti akan melaksanakan ya, terserah kalian ya sebenarnya ya. Karena di malam minggu ini biasanya kita memikirkan buat besok ya, tapi kadang orang-orang juga mikirnya ya buat istirahat aja. Tapi ada juga beberapa dari kita ya yang memanfaatkan hari libur ini untuk yang namanya olahraga ya. Karena memang olahraga sendiri bisa memperkuat tubuh ya, membuat badan lebih bugar, dan juga salah satunya membuat kita menjadi awet muda. Dan jangan pernah menyesali ya, menyesali kalau di hari ini atau di minggu kemarin banyak sekali kesalahan yang terjadi ya kan, di dunia kerja, di dunia apapun ya, dalam aktivitas apapun. Mungkin ada juga pertikaian-pertikaian yang cukup membuat ya beberapa kali mental kita down gitu ya. Ya, tetap semangat aja dan tetap dijalani. Pokoknya jangan sampai menyerah, jangan sampai putus asa, tetap lakukan yang terbaik. Jangan be yourself ya. Be yourself itu lakukan apa yang kamu ya terserah ya. Kalau terserahnya keburukan kan buruk gitu ya. Tapi yang paling baik itu adalah be the best. Jadilah yang terbaik, jadilah yang paling baik ya. Mungkin paling baik dalam melakukan apapun ya, kita riset dulu di hari-hari ini ya untuk lebih baik di kedepannya. Kadang juga memang saya sendiri ya, saya sendiri juga masih sulit banget untuk kemudian mengatur waktu nih. Atur waktu itu gimana caranya ya. Kadang juga kita terlena dengan yang namanya setan gepeng nih, setan gepeng atau kita sebut HP ya. Kadang tuh kita terlena banget dengan mereka, ya kan? Maunya lihat mereka aja, maunya ngeliatin itu aja. Sampai kita enggak tahu ya, waktunya tiba-tiba tuh udah jam 3 aja ya, dan kita harus kerja di jam 6 ya kan? Dan kita belum tidur dari jam 3. Wah, jadi waktu tidur hanya 3 jam, kemudian nanti jam 6 berangkat ke kantor dalam kondisi kelelahan, dan wow, itu benar-benar capek banget ngerasa. Tapi capeknya itu harus dibayarkan dengan kita rela untuk melihat setan gepeng tersebut. Jadi ada konsekuensi-konsekuensinya ya. Ya tinggal, memang banyak yang bilang bahwa hidup itu adalah pilihan ya, pilihan mau kemana aja itu terserah kalian. Baik atau salahnya juga nanti kalian yang menerima sendiri. So, sambil dengerin lagu ya, bisa kalian menikmati malam dengan keindahan ya, keindahan malam ya, dengan anginnya, kemudian mungkin kesunyiannya. Mungkin juga ada yang masih kerja di jam-jam segini ya, entah itu sedang berkendara atau lain sebagainya. Pokoknya yang sehat-sehat aja untuk kalian semua. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Sungguh Langit FM.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak suweger tenan to Kang Rokoke.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, randelomok tenan ki, suweger.
1: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
2: Iki lho nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

Ya, Mitra Sobat sudah menunjukkan pukul 23.50 dan kali ini kita akan pamit undur diri dari Radio Ruang Dengar Anda. Saya Sobat Syubul, pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: aku Nasha Zahira. Mouthpeel nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jan tenan. Tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenan tuh kang rokoknya.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, seweger.
1: Lah rokok apa to, Kang? Rokok kok seger ki?
2: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
1: Enak tenan to, Kang?
2: Lah, tukune neng ndi, Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yuk dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiapne jenenge lo dek.
2: Piye mas, mengko sing lahir pertama di jenenge sopo ya mas menake?
1: Anu, anak pertama tak jenenge Gita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor loro tak jenenge Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenenge Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.
0: Songgolani. Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
3: Ya, esok ini baik ujian toh.
4: Iya enak baik.
3: Ujiannya ini apa loh esok ini?
4: Ketok ini besok wajah ujiannya biologi ya.
3: Oh alah, kira-kira apa bapak?
4: Kayaknya ya, besok ini wajah perhewanan.
3: Perhewanan?
4: Iya.
3: Oh alah, yowis ayo sinau.
4: Yowis sinau, ayo.
3: Iki anu ya, ane pembahasan nyeleneh.
4: Apa lho nal kuwi?
3: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
4: Malah kaya ngene ya gampang no.
3: Apa gampang iki?
4: Buntut.
3: Buntut?
4: Iya.
3: Macan yang duwe buntut?
5: Oh no.
4: Oh iya ya. Anu, loreng.
3: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
4: Oh iya, meh padha. Ya terus apa nak?
3: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
4: Ya
3: anak kucing.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Radio Songgolage 99.4 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, di pagi hari yang cerah ini bersama saya Sabta Kesyul yang akan menemani Anda dalam beberapa jam ke depan. Tepat nanti di pukul 10 ya. Jadi di pagi hari yang cerah ini, di hari Minggu yang sejahtera ini ya, aku bakal bagikan beberapa informasi kepada kalian yang pastinya seputar informasi-informasi lokal, nasional maupun internasional. So, tapi sebelum itu Mitra Songgolage, aku mau kabarin kepada kalian ya. Semoga kalian sehat di pagi ini ya, yang kerja, mungkin yang walaupun di hari Minggu tapi masih kerja. Percaya aja ya, semua itu ada prosesnya ya, terlebih lagi kalian kalau jualan, yang jual-jualan gitu ya. Kalian itu sudah menjadi seorang owner, sudah memiliki keberanian untuk berjualan, karena beberapa orang juga enggak ada yang berani gitu ya untuk memulai hal itu. Terlebih lagi untuk generasi-generasi yang lebih muda ya, atau anak-anak Gen Z yang mencoba atau merintis usahanya, dua jempol untuk kalian. So, di pagi yang cerah ini aku akan membacakan beberapa informasi berkaitan dengan informasi cuaca ya. Kalau mau gue lihat-lihat di HP, gue lihat-lihat tuh mau ada hujan nih di nanti perkiraannya itu 40% akan terjadi hujan di jam berapa? Jam 14 ya atau jam 2 ya. Ya semoga aja bisa hujan ya Mitra Songgolage. Beneran ya, semoga aja prediksi ini terjadi beneran. Dan kabar pertama, kita berada di Selaung mengalami udara kabur, kemudian di Ngerayun mengalami hujan ringan. Wow, sudah hujan ringan kah Ngerayun? Kemudian di Bungkal mengalami udara kabur, sementara di Sambit mengalami udara kabur ya. Sawo, Soko, kemudian Pulung, Melara mengalami udara kabur. Sebaliknya di daerah Jetis, Siman dan Balong, kemudian juga di Kauman, Badegan, Sampung, Sukerjo, Babadan dan Ponorogo dan juga Jenangan mengalami cuaca yang cerah ya. Ngebel mengalami udara kabur, Jambon cerah dan Pudak mengalami udara kabur. Tadi di daerah mana tadi? Ngerayun ya, Ngerayun udah hujan ringan katanya di sini ya. Tapi realitanya bisa kalian hubungi kepada kami ya, khususnya yang berada di Ngerayun, bagaimana kondisi cuaca di sana. Tidak lupa di pagi hari ini genre lagunya adalah lagu-lagu yang memiliki beat tinggi ya, seperti lagu-lagu dari Superman Is Dead, kemudian ada dari Superyachts, hip-hip hura-hura dan lain sebagainya. Pokoknya yang beatnya tinggi, kalian request di 0811 3555 992. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolage FM.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Eh, Nay, kamu punya rekomendasi tempat pemeriksaan mata yang lengkap, berkualitas, kan?
4: Mata kamu emang kenapa?
3: Ini loh, aku tuh sekarang kalau lihat komputer dan baca buku jarak dekat kayak buremnya, bikin kepala pusing dan gak nyaman banget.
4: Oh, gitu. Jangan khawatir, Sil. Nih, aku punya langganan optik untuk pemeriksaan mata yang alatnya lengkap, berkualitas, dan harganya ramah di kantong.
3: Di mana, Nay?
4: Ini dia, Optik Omega Jaya aja.
3: Optik Omega Jaya melayani pemeriksaan mata gratis dengan komputer teknologi terbaru, penjualan kacamata dan soft lens, serta melayani peserta JKN KIS BPJS Kesehatan. Selain itu, frame dan soft lens terbaru dengan kualitas terjamin, lensa dari berbagai brand ternama seperti Essilor. Tidak hanya itu, bagi pelanggan akan ada diskon 10-50%. Optik Omega Jaya berada di Jalan Gajah Mada, nomor 24 Ponorogo dan Jalan Sultan Agung, nomor 7, depan Hotel SAA Ponorogo. Nomor telepon 0352-462-361. Serta bisa menghubungi nomor WA 0811-3595-289. Dan juga Anda bisa menghubungi WA admin di 0851-4743-5529. Segera datang di Optik Omega Jaya. Kepuasan Anda adalah kewajiban kami dan siap untuk melayani.

Bicara Sunggulan kembali di Radio Sunggulan 11.5 informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo ya. Di pagi hari ini ada informasi dari atau sekitar jam 6 jam yang lalu ya, atau kita kemarin sebenarnya jam 23 lewat 6, ada informasi bahwasanya kebakaran 4 hektar lahan dan rumpun bambu di Sarangan Magetan berhasil dikendalikan. Kebakaran lahan pertanian dan rumpun bambu atau bambrongan di Duku Singolangung, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan berhasil dikendalikan setelah polisi, TNI, BPBD, pemerintah kelurahan dan warga membahu-membahu ya melakukan pemadaman pada Jumat 25 September 2026. Kebakaran yang diketahui sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat tersebut diperkirakan berdampak pada lahan seluas kurang lebih 4 hektar. Respon cepat dilakukan untuk mencegah kobaran api menjalar lebih luas, terutama di tengah kondisi musim kemarau yang membuat vegetasi dan lahan mudah terbakar. Begitu menerima laporan, piket siaga Polsek Pelawasan langsung menuju lokasi untuk memastikan kebakaran. Kapolsek Pelawasan AKP Agus Budi Witarto SH bersama personil kemudian melakukan pengecekan sekaligus berkoordinasi dengan unsur terkait. Personil Polsek Pelawasan bersama Koramil Pelawasan, BPBD Kabupaten Magetan, pemerintah Kelurahan Sarangan dan masyarakat sekitar

Selanjutnya, melakukan pemadaman secara bersama-sama. Upaya tersebut dilakukan menggunakan peralatan manual berupa gepiok serta pembasan pada area yang telah terbakar. Langkah pembasan dilakukan untuk mengurangi potensinya muncul kembali api dari bara yang masih tersisa. Kolaborasi lintas unsur tersebut menjadi bagian penting dalam mengendalikan kebakaran agar tidak menjalar ke area lain di sekitar lokasi. Kapolsek Pelausan AKP Agus Budi Witarno mengatakan respon cepat dilakukan setelah pihaknya menerima informasi kebakaran. Petugas langsung diterjunkan untuk memastikan kondisi sekaligus mencegah api semakin meluas dan membahayakan lingkungan sekitar. Pemadam berlangsung hingga sore hari ya. Sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, sebagian besar titik api berhasil dipadamkan. Namun petugas tidak langsung meninggalkan lokasi dan tetap melakukan pemantauan guna memastikan tidak ada bara ataupun titik api yang berpotensi kembali menyala. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena wilayah Magetan masih mengalami musim kemarau, vegetasi kering dan kondisi lahan daun meningkatkan risiko api kembali muncul apabila bara tidak sepenuhnya padam. Hingga laporan dibuat, penyebab kebakaran belum dapat dipastikan. Penanganan dan pemantauan di lokasi masih dilakukan untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Sementara itu, situasi wilayah Kecamatan Pelausan secara umum dilaporkan aman dan kondusif. Polsek Pelausan juga meminta masyarakat maupun perangkat kelurahan dan desa segera menyampaikan informasi apabila menemukan kejadian menonjol atau potensi kebakaran. Laporan dapat disampaikan kepada call center Polri 110 yang bebas pulsa sehingga dapat segera diterima dan ditindaklanjuti oleh petugas. Selain itu, Babin Kapdipmas diminta untuk meningkatkan komunikasi dengan warga binaan. Edukasi mengenai pencegahan kebakaran juga akan diperkuat, terutama selama musim kemarau yang memiliki risiko lebih tinggi terhadap kejadian kebakaran lahan. Koordinasi antara kepolisian, BPBD, Kabupaten Magetan, unsur pemadam kebakaran, TNI, pemerintah wilayah, dan masyarakat akan terus diperkuat untuk mempercepat penanganan apabila kembali muncul kebakaran di Kecamatan Pelausan. Polres Magetan juga mengajak kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan dan tidak membakar lahan maupun sampah secara sembarangan. Warga diminta segera melaporkan keberadaan titik api sekecil apapun agar ditangani sedini mungkin sebelum berkembang dan meluas.

0: Mas Paul, pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas! Di blender? Bisa! Di shake, auto makin seru.
0: Wah, milk juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik. Mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Songgolangitpedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung talon baye e.
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak e karo ibu e ki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anake jenenge Ramsi. Singkatan songko jenenge bapak e yo karo ibu e. Bapak e Jemiran, ibu e Evi. Dadi anake Ranvi. Ye, apik toh.
2: Eh, aduh. Dadi opo anakku ngko? Jenenge bocok, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
8: Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...